0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, kini kita sudah meranjak memasuki bagian kedua. Masih di Morning Review untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan sahabat K-Lite, kembali kita tentu ikuti kabar yang mengenai kegiatan ekonomi dan bisnis. Investasi swasta yang sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur mencapai 74,54 triliun rupiah. Sementara itu nilai proyek melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, menyentuh 134,22 triliun. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, saat ini pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, KPBU, investasi swasta, serta hibah. Otorita IKN terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai daerah di Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antar daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.
4: 107.1 KMFM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.
5: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.

0: bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking body untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815-730-49550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung. K-Light FM.

0: K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rock.
2: 107.1 FM, sahabat K-Lite, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini, Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja.

klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir masih dalam Morning Review untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan sahabat K-Light, kembali kita ikuti kabar yang tentunya juga sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, BEI, Jeffrey Hendricks membenarkan adanya kerjasama dengan Masjid Istiqlal. Hal tersebut ia ungkap menyusul kabar yang menyebut Masjid Istiqlal masuk ke ekosistem Bursa Efek Indonesia melalui pengelolaan wakaf produktif. Jeffrey menjelaskan, kerjasama tersebut merupakan bagian dari filantropi yang disalurkan ke Masjid Istiqlal dan nantinya dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Namun dia mengatakan program ini masih dalam proses pembahasan. Jeffrey menjelaskan produk wakaf syariah itu bisa berbentuk instrumen reksadana dengan underlying saham yang dikelola secara profesional. Kelihatan begitu, ia tak menyebut pasti berapa total dana wakaf produktif dari Masjid Istiqlal yang dikelola oleh manajer investasi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengaku masih membahas pengelolaan wakaf produktif Masjid Istiqlal. OJK mendorong pengelolaan dana umat di pasar modal secara transparan dengan tata kelola yang baik.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di pagi ini dalam Morning Review. Sahabat Kela, Tambora Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brasil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brasil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pisanha di sangwan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut reservasi atau kerjasama, silakan hubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Sekali lagi 0877-7755-3050.

107.1 FM, sahabat Kelight, halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI. Jangan sampai ketinggalan, Bandung Mark the Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821-1331-1176. 1, 2, 3, 4.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, pemerintah menetapkan harga minyak pada Juli 2026 turun. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price Oil, Crude Price ICP pada Juli ditetapkan pemerintah menjadi 81,68 US dollar per barrel. ICP atau Indonesian Crude Price turun 1,77 US dollar dibandingkan bulan sebelumnya. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia menjadi penyebab utama harga minyak turun. Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 319 tahun 2026 tentang harga minyak mentah Indonesia bulan Juli 2026.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Indonesia telah meluncurkan produk Exchange Traded Fund ETF berbasis emas hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk produk ETF emas tersebut. Erlangga mengatakan, perlakuan pajak untuk instrumen itu dapat disamakan dengan surat berharga sehingga bisa dibebaskan dari pajak penghasilan PPH pasal 22 dan pajak pertambahan nilai PPN. Dan dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pajak DJP Bimo Wijayanto mengatakan insentif untuk ETF emas secara teknis sudah rampung di internal DJP, namun masih memerlukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan Exchange Traded Fund ETF emas dalam acara peringatan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ke-49 tahun kemarin, Senin 10 Agustus 2026. Erlangga mengatakan ETF emas menghubungkan seluruh stakeholder pasar modal. Menurutnya, instrumen ini tidak hanya menambah produk investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas pasar modal. ETF juga dilengkapi Electronic Gold Receipt atau EGR di Custodian Central Effect Indonesia, KSEI, sebagai aset fisik emas. Karenanya, ia meminta Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak DJP untuk mempertimbangkan pemberian insentif instrumen tersebut.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Guna menemani dalam morning review untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: Sahabat Kelight, kini Radio Kelight 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat Kelight yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi Kelight 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman bisa kembali lagi menemani Anda. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore. Hari ini pukul 1 siang akan ada talk show bersama dengan Informaya. Jadi saya buka requestnya jam 12 sampai jam 1. Lalu kemudian nanti kita berlanjut lagi di jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore. Selamat makan siang untuk Anda. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Kill Light FM Bandung, inspiring sound sahabat Kill Light. Oke, 11 Agustus 2026, selamat ulang tahun untuk anda yang berulang tahun hari ini. Dan sahabat Kill Light, itu tadi lagu yang disuka oleh Mbak Ella Diantapani, sudah diputar lagunya ya. Untuk Mas Yoram Rinaldo, Tulus Sepatunya juga ditunggu, nanti akan saya hadirkan dan silakan untuk anda bergabung. Saya ingatkan pukul 1 siang akan ada talk show bersama dengan Informa Elektronik IBCC. Pukul 1 siang sampai dengan pukul 2 siang. Jadi saya buka requestnya itu tadi seperti yang saya bilang, jam 12 sampai jam 1. Habis itu kita berlanjut lagi jam 2 sampai jam 3 sore ya. Oke, satu informasi dulu dari Mark Plus sahabat Kill Light. Kalau misalnya anda gak mau ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang akan hadir pada 19 sampai dengan 23 Agustus 2026, selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan atau AI. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026. Ini mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day ini menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, CD branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan juga pengambil keputusan. Jadi silakan ya, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi 0821 1331 1176.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, di 11 Agustus 2026 sudah ada pasti banyak di antara Anda ulang tahun hari ini ya. Dan sahabat, dalam rangkaian ulang tahun Kelight juga dan peringatan ulang tahun ke-81 negara kita ini ya, kependekaan Republik Indonesia, Kelight Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online, sahabat Kelight. Dan acaranya sendiri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2026 tanggal 15 Agustus ini bertempat di Kelight Media Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung ya. Pemeriksaan kesehatannya gratis bagi pengemudi ojek online dan ini didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas. Sekali lagi sahabat Kelight, masih dalam rangkaian ulang tahun Kelight FM dan juga tentu saja peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kelight Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Acaranya digelar pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di Kelight Media Jalan Sumur Bandung nomor 12. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107,9 FM Bandung Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah hampir pukul 1 siang. Aduh, ini lagunya teh udah lama banget, Kang Ape. Sebenarnya lagu-lagu di Kelight FM tuh gak cuma lagu lama aja. Jadi lagu baru pun banyak, sahabat Kelight. Ada beberapa memang yang belum, atau juga seperti kayak kemarin ada yang request Nona ya. Bukan lagu Nona gak bagus, tapi memang ada beberapa lagu yang maksudnya ya lagu-lagu bagus khas Kelight FM deh gitu. Ya gak apa-apa sih, diputerin kan makanya Atik CB-nya risau. Tapi nanti next-nya Kang Ape banyak banget lagu-lagu baru di Kelight FM. Lagu Indonesianya juga itu banyak banget yang baru-baru. Ada dari Bilal Indrajaya, ada dari ya banyak lah, ada dari Budi Doremi juga ada masuk sekarang ke Kelight FM. Sahabat Kelight, kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore, tapi jam 1 siang ini ada talk show dulu ya, bersama dengan Informa. Tapi satu informasi dulu nih untuk Anda sebelum kita berlanjut ke jurnal PRSNI Jabar Now. Abis Jabar Now berlanjut ke talk show ya. Satu informasi dulu dari BPRGM nih, sahabat Kelight. BPRGM yang kita kenal dengan ada BPR Gunadana Mitasembada gitu ya, dengan BPRGM sebutannya. Ini kalau misalnya Anda mau nabung atau mau deposito, ini aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, di BPRGM juga prosesnya gampang banget kalau misalnya Anda mau kredit. Nah, jadi kalau misalnya Anda nih, sahabat Kelight, yang mau kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji, di BPRGM juga siap membantu Anda. Keren banget ya BPRGM ya. Jadi untuk Anda sahabat Kelight, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama lagi. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau hubungi di 0224222464 atau 0821285 8761. Sekali lagi 0224222464 atau 0821285 8761.

0: Kabupaten Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor. Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
1: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
2: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya, memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur. 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP, kelas 8, kelas 2 SMP. Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam. Penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak KDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
1: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
0: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan satu orang guru, menjalani observasi medis.
3: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
4: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
0: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
5: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat berangkat tugas, kondisi almarhum dalam keadaan sehat. Namun sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi, dirinya menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan.
6: Waktu berangkat tiket dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa gitu, perasaan ayah yang baik, dekat dengan anak-anak semua, sabar, luar biasa pokoknya.
5: Sementara itu, secara terpisah, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhara saat menjalankan tugas patroli. Kapolda juga meminta kepada seluruh petugas kepolisian untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
5: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjajar di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lengang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik, mengaku sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
8: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik kegustusan ini teh?
9: Satu minggu.
8: Rame nggak teh?
9: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu, dua gitu. Uh-huh. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
0: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
10: Pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Kebakaran di area Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
11: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan Andri Gunawan mengatakan, sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik. Agar titik api tidak meluas, meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
12: Secara kasat mata itu 5 hektar, kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya, perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya, yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
0: Warga Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
13: Menurut warga sekitar, bayi itu ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
14: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan ketutup kain. Itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibuka lah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.
13: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
15: Saat ini kami masih lidik, akan meminta informasi kepada masyarakat setempat kalau ada CCTV, dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gangguan ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada minggu dini hari sekitar 03.00.
13: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: Selamat datang juga masuk ke K-Light FM. Bandung's inspiring sound, sahabat K-Light. Okay, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pukul 13.15 ini sampai dengan pukul 14, Anda akan saya ajak untuk menyimak perbincangan bersama dengan rekan-rekan dari Informa Elektronik IBCC, sahabat K-Light. Dan untuk Anda nih sahabat, ternyata alhamdulillah ada dua giveaway untuk dua orang penanya terbaik. Jadi silakan untuk Anda nanti bertanya di 0812-203-1972 terkait dengan apa yang ingin Anda pertanyakan tentang Informa Elektronik IBCC gitu ya. Dan sekarang ini sudah hadir narasumber saya, tamu-tamu spesial saya, ada Pak Robby Sugara. Beliau adalah store manager dari Informa Elektronik IBCC. Dan juga ada Mbak Syifa, beliau adalah sales eksekutif juga dari Informa Elektronik IBCC. Kita sapa dulu, selamat siang. Halo,
3: halo Pak siang.
2: Robby. Halo Mbak Syifa.
4: Halo siang.
2: Kenapa deg-degan?
4: Iya.
2: Mbak Syifa yang cantik. Ini sebentar, ini aja ya, maksudnya intermezzo aja. Pak Robby Sugara ini ya, saya tuh tadi begitu baca namanya, macam bintang film ya.
3: Betul, sebenarnya ibu saya terobsesi dengan bintang film itu.
2: Seriusan? Mukanya juga mirip-mirip gitu. Oh gitu Pak Robby?
3: Iya betul.
2: Oke, luar biasa. Sehat-sehat Pak Robby, Mbak Syifa.
3: Amin.
2: Alhamdulillah ya. Oke, kita sudah tahu lah kalau misalnya Informa Elektronik udah pasti terkenal ya sahabat K-Light ya. Dan juga silakan kalau sekali ini untuk Anda bergabung di 0812-03-1972 karena akan ada giveaway nanti untuk dua penanya terbaik. Jadi silakan. Tapi saya mau bertanya dulu sama Pak Robby nih. Informa Elektronik IBCC ini produk dan kebutuhan rumah tangga seperti apa yang bisa ditemukan di sana?
3: Ya, untuk Informa Elektronik ini ya memang kita bertepatan di building Informa IBCC ya. Di mana di Jalan Ahmad Yani dengan nomor 295.
2: Sering lewat itu, Pak?
3: Ya, maksudnya Mbak sering lewat juga ya. Karena iya, memang maksudnya jalurnya memang di tengah kota ya kan.
2: Betul.
3: Nah, kalau kita ya menjual itu kita siapkan itu beragam kebutuhan rumah dari elektroniknya. Karena memang kita ada dua, Mbak. Jadi ada Informa Elektronik. Nah, kita spesialis untuk elektronik ya. Cuma untuk membackup kebutuhan untuk home-nya. Jadi untuk rumahnya seperti mesin cuci, kulkas, terus AC. Kadang ibu-ibu kan biar mudah untuk bersihin rumah kan ada vacuum cleaner atau untuk mungkin ruangan juga biar lebih steril itu ada humidifier-nya ada juga sekarang.
2: Oh, ada. Kalau dishwasher ada enggak sih kalau di Bandung?
3: Ada.
2: Serius?
3: Betul.
2: Ibarat saya nanya iseng loh. Soalnya kan kalau misalnya jarang ya udah ada ya di sana ya. Oke, luar biasa. Soalnya kan sekarang kadang-kadang juga udah ada yang misalnya nggak pakai ART gitu ya. Jadi supaya ini pakai dishwasher ada ya di sana ya.
3: Ada juga kita juga. Jadi kita lengkap. Jadi elektronik lengkap di Bandung, Informa Elektronik lengkap di Bandung hanya di BCC.
2: Betul, betul ya. Gitu. Baik, dan kalau bicara soal kebutuhan elektronik nih Pak Robby, biasanya produk apa yang paling banyak dicari atau sedang menjadi favorit konsumen pada saat
3: kalau
2: ini?
3: Kalau favorit konsumen itu biasanya tok-tok ya.
2: Ya, apa-apa?
3: Set-by-set. Kulkas, karena segmentasi kita memang untuk menggarap menengah ke atas dan menengah ke bawah juga. Jadi semuanya kita garap juga. Jadi memang kita dari harga yang low sampai pokoknya harganya kompetitif lah. Tidak mahal, tidak
2: murah. Itu bicara soal harga teh begini gitu. Pak Robby, kalau misalnya ada yang stigmanya Informa itu kayak mahal gitu. Apa yang ingin dijelaskan Pak Robby?
3: Jadi kalau Informa itu ada yang namanya member, Mbak. Member itu bertujuan untuk meringankan. Biasanya Mbak kalau beli di mana gitu ya, saya nggak menyebut brand lain ya lah. Kita beli di mana itu ada biaya pengiriman. Nah, ini kita untuk untuk area Bandung itu kita free. Dengan radius 10 km itu kita free. Dengan minimum transaksinya ada 4 juta. Kalau member kita 8 juta. Nah, ini yang harus kita ini, dan kelebihan dari member itu adalah setiap transaksi yang dilakukan di Informa itu mendapatkan poin di mana bisa ditukarkan lagi berupa dari voucher atau dia beli langsung poin dengan barang. seperti itu.
2: Nah nanti juga saya pengen tanya ini gimana caranya kalau misalnya mau jadi member ya, ya. Pak Robi ya. Nah ini kan tadi juga Pak Robi sampaikan nih sahabat Kelight bahwa Informa Elektronik IBCC ini juga banyak promonya juga gitu ya.
3: Betul.
2: Apa promo yang sedang berlangsung dan sampai kapan periodenya ya. Nih Pak? Mengingatkan sekarang ini mau HUT ya.
3: Ya. Nah spesial tahunnya. Untuk sahabat Kelight nih ya. Jadi kita sampai dengan tanggal 31 Agustus ini kita ada promo pre-member ya. Jadi silakan sahabat Kelight kalau mau pre-membernya mendapatkan pre-member bisa langsung berkunjung ke Informa Elektronik IBCC. Jadi saya kasih free khusus sampai dengan tanggal 31 Agustus.
2: Wow, gitu luar biasa. Ya.
3: Ada promo-promo lain juga nanti akan disampaikan sama sales saya Mbak Siva. Dia lebih expert teman. Sekali lagi saya jelaskan, mumpung lagi free member, jadi silakan berkunjung ke
2: sampai 31 Agustus.
3: Sampai 31 Agustus.
2: Oke.
3: Okay. Nanti Mbak kalau mau juga saya bikinkan.
2: Iya nih, Bapak nggak ada minimal pembelian.
3: Kalau untuk sampai dengan tanggal 31 Agustus nggak ada minimal pembelian.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kita langsung aktivasi. Jadi nanti setelah mau transaksi itu langsung bisa dipakai.
2: Wow, gitu. Luar biasa, keren banget nih Pak gitu. Robi. Baik, oke kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Robi. Dari berbagai produk yang sedang promo kan ada beberapa produk yang menurut Informa paling recommended atau sayang nih kalau dilewatkan. Barangkali Mbak Shiva bisa menjelaskan.
4: Kalau untuk produk yang recommended itu untuk saat ini di TV TCL nih. Jadi untuk TV TCL ini hanya ada di Informa Elektronik ya.
2: Mau jawab, mau ngomong kak atau bu?
4: Baik. Oke.
2: Apa aja Mbak boleh asal jangan kang aja ya panggilnya. Iya ya, silakan.
4: Jadi untuk si TV TCL ini ada seri yang khusus di Informa Elektronik. Tipenya itu di 75A400 Pro. Nah jadi itu TV-nya khusus ada di Informa Elektronik aja, nggak ada untuk di toko lain. Dan itu juga gift-nya juga banyak, ada gift sofa, dapat sofa, dapat bracket-nya juga untuk TV TCL tersebut. Itu sayang banget sih kalau dilewatin.
2: Boleh di-spill harganya berapa Mbak?
4: Kalau harganya itu di sekitar 17 tapi udah dapat sofa, udah dapat bracket.
2: Berapa ini?
3: 75
4: inch.
2: Oke, sorry. Wow.
4: Nah, itu juga TV-nya bisa jadi lukisan.
3: Itu jadi ini kan lagi happening aja sih. Bukan hanya TV aja.
2: Benar-benar. Jadi kan sekarang ini sahabat Kelight barangkali di rumah Anda juga ada yang seperti itu ya. Jadi smart TV sekarang ini bisa dijadikan lukisan juga. Ini salah satunya ini.
4: Iya, betul.
2: Wow, 75 inch lalu kemudian juga dari 19 jadi 17 juta.
4: Betul.
2: Lalu kemudian juga mendapatkan ini sofanya enak banget langsung.
4: Iya, sofa recliner
2: ini mah.
4: Betul.
2: Baik-baik ya,
3: itu juga sama promonya sampai dengan tanggal 31 Agustus.
2: Oke, gitu. Ini juga sampai tanggal 31 Agustus.
3: Jadi,
2: ya.
3: Sobat Kelight itu bisa bisa ditaruh di meja untuk TV-nya atau bisa di dinding dan lagi free untuk bracket slimnya.
2: Oh, iya.
3: Jadi, kalau misalkan di rumahnya tidak diprioritaskan untuk TV, itu bisa dipakai untuk jadi lukisan.
2: Oke.
3: Okay, jadi foto-foto dari keluarga bisa dikompar di situ, bisa dipajang di situ. Atau dibuat slide dia akan keluar semuanya nanti gitu sih. Itu yang kelebihan dari spesial untuk di Informa Elektronik dengan kita kerjasama dengan TCL itu 75 hanya dijual di Informa Elektronik.
2: Oh, hanya dijual di Informa Elektronik. TCL A400 Pro betul ya?
4: 75.
2: Wow, 75. Wow, luar biasa. Ini selain TV-nya mah udah pasti keren banget, ini juga sofanya tuh langsung pengen rebahan gitu.
4: Iya.
2: Ya, udah pasti dapat ini Pak kalau udah dapet. Beli ini Mbak Shiva. Kalau
3: pasti dapat sofanya ya kan? Kita terima. Karena promo ini berlaku sampai dengan 31 Agustus.
2: 31 ya, baik. Oke. Lalu ada lagi kah yang mau disampaikan Mbak sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya?
4: Kalau untuk khusus si TV TCL ini kebetulan ada support dari financing juga nih Kak. Jadi dia bisa pakai Indodana. Itu dia supportnya 0% untuk cicilannya gitu.
2: Pakai Indodana.
4: Pakai Indodana.
2: Ada di sana nanti di Informa.
3: Ada. Okay. Nanti ada staff Indodananya yang akan membantu sampai dengan selesai transaksi. Itu ada free 1 bulan ya kalau nggak salah ya.
4: Dua kali.
3: Dua kali satu. Iya free cicilannya.
2: Oh, menarik banget Mbak Shiva, Pak Robi, baik. Nah, ini bicara soal ini kan Informa Elektronik namanya juga Informa Elektronik. Pasti kan barang-barang elektronik di sana. Nah, kalau misalnya konsumen sedang mencari elektronik untuk rumah, ya Pak ya. Ini apa tips dari Informa sendiri supaya mereka tuh bisa memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga budget, Pak Robi? Ada tips enggak yang mau disampaikan?
3: Yang pertama sih memang kalau untuk kebutuhan biasanya kita dari contoh kita mau beli mesin cuci.
2: Iya.
3: Kita lihat dulu, kita akan mensuggest dulu berapa orang di rumah itu.
2: Oh.
3: Jadi okay, nanti akan kita yang menentukan. Oh ibu, kalau untuk dua orang itu bisa tuntuk 7 kilo saja sudah cukup. Kadang kan orang pengen beli mesin cuci itu ya 15 kilo ya kan, padahal cuma di rumah cuma 2 kilo. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi over, mungkin itu yang kan kita bisa kasih sounding ke customer yang akan datang berkunjung. Biasanya seperti itu Bu. Jadi kita kayak kita juga bisa kerjasama juga dengan Informa di mana kita juga bisa custom furniture-nya juga. Jadi nanti disesuaikanlah dengan elektronik yang dia inginkan. Kita nggak memaksakan customer untuk beli sesuatu ya, tapi kita memaksakan customer untuk membeli sesuai dengan kebutuhan.
2: Luar biasa loh, ini salah satu apa ya namanya, salah satu keuntungan yang didapat begitu ya, ya ketika.
3: Jadi makanya kalau di Informa, kalau di Informanya sudah transaksi, biasanya dia manager Mbak. Kita juga ada yang namanya desainer untuk bisa berkolaborasi. Mau cocok gak barang yang ini dengan apa elektronik ininya? Karena kadang-kadang customer Informa itu kan kita satu gedung ya, Informa elektronik sama Informa itu, dia sudah belanja di Informa, dia mau mergerin lagi produknya dengan elektronik, biasanya dia mengkombinnya dengan ada di desain, dari desainer kita. Kita punya desainer juga soalnya.
2: Wah, luar biasa. Dan itu bisa didapatkan kalau misalnya berkunjung ke sana, itu salah satu apa namanya, boleh dibilang benefitnya begitu ya.
3: Ya, benefitnya. Benefit yang dari Informa itu seperti itu.
2: Ya. Nah, selain itu kalau misalnya selain yang disampaikan tadi, apa ada benefit lain atau penawaran lain yang bisa didapatkan konsumen pada saat berbelanja di sana, Pak Robi?
3: Untuk yang yang pertama member tadi kayak kan, yang kedua itu kita tadi free pengiriman. Terus kita biasanya setiap weekend itu ada promo promo weekend khusus buat member. Ya, biasanya ada potongan tambahan langsung.
2: Waduh.
3: Ya, nice. Jadi biasanya ini kan ada, kalau di brosur kita ini kan ada harganya ya, Mbak.
2: Ini
3: akan ada tambahan potongan, misalkan kita ada potongan up to 800 ribu. Nah itu dia akan ada potongan sampai dengan 800 ribu dari harga yang sudah dipotong ini.
2: Itu luar biasa. Sampai 31 Agustus juga.
3: Iya. Kalau untuk promo yang eventnya itu nggak tentu. Jadi misalnya kan kita promo weekend, jadi Jumat Sabtu Minggu itu hanya 3 hari aja promo berlaku. Makanya biasanya customer banyak yang ngejar itu di weekend itu untuk mendapatkan tambahan promo itu. Ada juga promo-promo yang notabene-nya di weekend itu kita ada promo namanya promo bombastis. Itu memang promo yang harganya itu memang sudah kita tambahin lagi.
2: Wah,
3: untuk promonya
2: luar biasa ya. Baik, dan nah ini nih kalau misalnya sahabat Kelai tertarik dengan promo atau produk-produk yang sedang promo, gimana caranya mendapatkan informasi lengkap mengenai produk, harga atau promo yang sedang berlangsung? Ada media sosialnya kah, Mbak Syifa? Silakan.
4: Untuk media sosialnya kita ada di Instagram, Facebook, TikTok juga ada di Informa Elektronik IBCC Bandung. Dan kebetulan untuk di TikTok sendiri kita juga ada live-nya di tiap di setiap hari.
2: Setiap hari.
4: Jadi kita bisa pantengin promo-promonya di situ sih. Kita update terus setiap hari.
2: Wow, luar biasa. Ini jadi baru sebutkan Mbak ininya apa namanya, Instagramnya?
4: Instagramnya Informa Elektronik IBCC.
2: TikToknya juga?
4: Iya, sama.
2: Baik. Jadi itu ya, kalau misalnya Anda nih tertarik dengan produk yang sedang promo, ya silakan untuk dilihat begitu. Nah, tapi ini kalau misalnya nih Pak Robi, Mbak Syifa, ini ada sahabat Kelat yang mungkin baru gitu ya, pertama kali datang ke Informa Elektronik IBCC ini. Ya seperti itu, ada kategori produk tertentu nggak yang wajib mereka lihat saat berkunjung, misalnya supaya nggak apa ya, supaya nggak liur gitu, supaya mereka nggak pusing, aduh mau kemana dulu, saking apa ya, saking senengnya gitu, saking excitednya mereka kesana gitu, jadi harus ngapain dulu, harus kemana dulu, itu gimana?
3: Jadi,
2: tuh
3: kalau itu konsep kita untuk mendisplay di toko itu adalah kita konsepnya kayak Mbak masuk rumah gimana, kita masuk ke area living dulu ya kan. Nah kita konsepnya di depan itu ada, kita jual TV dulu, televisi dulu, baru sampai nanti ke area belakang mesin cuci. Jadi shopping journey-nya itu dapat Mbak. Makanya kita buat seperti jadi di mana Informa Elektro itu memberikan kenyamanan shopping journey dan shopping experience-nya itu yang bisa didapatkan.
2: Betul.
3: Itu yang kita selalu tekankan, bagaimana customer itu bisa repeat order lagi ke kita.
2: Itu
3: makanya kita membuat konsepnya adalah kita dari home living-nya dulu nih, ruang tamu butuhnya apa? Oh TV kita siapkan dari TV yang 43 sampai dengan 100 in juga ada.
2: Wow, gitu. Oke. Dan kalau misalnya untuk TV yang 100 inch ya udah pasti rumahnya ya besar sekali ya, betul. Pak Robi dan Mbak Shiva. Oke, baik, seperti itu ya. Nah, sahabat kalian, ini sudah ada beberapa yang bertanya. Nanti saya akan bacakan, tapi kita dengerin lagu dulu ya. Dan jangan kemana-mana sahabat kalian, silakan. Oh ya, untuk Anda yang bertanya masih banyak waktu ya, silakan di 0812-031-972 karena ada giveaway atau ada hadiah untuk Anda nih, untuk dua penanya terbaik. Sudah ada beberapa yang bertanya dan saya akan bacakan. Silakan di 0812-031-972. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi sesudah lagu berikut ini.

0: 107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, sudah ada beberapa yang bertanya, dan saya akan bertanya, saya akan bacakan pertanyaannya ya. Dan nanti di akhir akan dibacakan penanya terbaik, nanti akan mendapatkan 2 giveaway untuk 2 orang pemenang, maksudnya jadi masing-masing 1 gitu ya. Baik, tadi ada yang ketinggalan katanya, kata Pak Robi, apa tuh yang mau disampaikan?
1: Oh iya, promo yang ada sekarang promo. Juga sobat Kelight juga bisa bisa tukar trade-in ya. Jadi kalau punya TV rusak di rumah, kita ada produk-produk khusus yang bisa ditukar dengan dengan TV.
0: TV rusaknya, sorry, brand apa aja atau
1: brand tertentu apa aja?
0: Atau yang ada berafiliat sama informasi gitu.
1: Enggak, brand apa aja. Okay. Jadi pokoknya TV rusak yang ada di rumah bisa bisa ditukar tambah di toko kita.
0: Serius?
1: Nanti kita akan jelaskan untuk mekanismenya trade-in ini seperti apa. Jadi nanti bukan kita yang ngambil ke rumah, tapi nanti ada orang khusus juga yang ngambil ke rumah. Terus tapi, kelebihan lagi juga satu lagi Mbak.
0: Apa-apa ya, tuh?
1: Jika Mbak misalkan punya orang tua di mana, misalkan bukan asli Bandung, misalkan saya orang tua saya di Semarang. Mbak mau transaksi saya di sini, saya bisa dikirim nggak ke Semarang? Itu bisa.
0: Ya ampun.
1: Sampai seperti biasa. Itu. Jadi kenapa? Karena untuk bisnis unit kita tuh sudah lumayan banyak, hampir 100 ya? Lebih ya Pak. Wow. Informa elektronik itu, jadi sudah ada di beberapa kota, dan itu memudahkan kita untuk pengiriman.
0: Oh, luar biasa.
1: Yang penting, jadi ya itu betul yang ya. Penting satu utama adalah member. Kenapa member itu mempermudah kita untuk bisa dapat free pengiriman.
0: Oke, nah jadi kalau misalnya mau buruan pengen jadi member mah dari sekarang aja begitu ya.
1: Ya.
0: Karena ini apa namanya? Mumpung free ya Pak Robi ya.
1: Betul, sampai tanggal 31 ingat, jangan sampai kelewat ya.
0: Sampai tanggal 31 loh, mumpung masih ada waktu. Sekarang tanggal 11. Nah, tuh masih ada waktu. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Kita ke pertanyaan dari sahabat Kelight ya, Pak Robi ya.
1: Oke.
0: Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan Mbak Syifa sebelumnya, mangga silakan. Adakah yang mau ditambahkan terkait dengan promo di Informa?
2: Untuk tukar tambah ini juga kita terima segala kondisi. Jadi kalau misalkan TV-nya rusak, hancur.
0: Bentar, nah itu yang mau saya tanyakan. Hah? TV dengan segala kondisi. Kalau misalnya betul. Kan kayak misalnya nggak bisa di nggak bisa jalan. Nah ini mah kalau misalnya TV-nya teh pecah gitu gimana?
1: Bisa.
0: Serius?
1: Betul.
2: Ya, oh, bisa ya? Ditukar tambah di kita. Jadi terima segala kondisi dan segala merek ya.
1: Gitu. Nggak hanya TV aja sih Mbak. Kemarin juga ada microwave-nya udah hancur, udah jelek banget itu ya kan. Saya terima. Ganti dengan microwave yang baru dengan yang ada di sana.
0: Ini dengan beberapa syarat gitu ya, condition iya. Gitu.
1: Karena
0: ya,
1: memang yang yang dilakukan untuk trade-in ini ada beberapa tipe saja. Jadi mau nggak dengan tipe ini dengan syarat untuk tukar tambah?
0: Ya mau aja pasti gitu, ya. Ya.
1: Barangnya rusak, diganti yang baru.
0: Diganti yang baru.
1: Bahkan setrikaan juga bisa tukar tambah.
0: Luar biasa. Oke, oke. Wow, menarik ini ya. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari Informa Elektronik IBCC ya, Mbak Syifa ya. Baik, baik. Ini ke pertanyaan dari sahabat Kelight nih ya. Ini dari Mbak Dina. Bagaimana bulan ini, apakah ada promo di Informa IBCC? Sama kalau harga boleh di-spill nggak? Apa lebih murah dari yang lainnya? Sebenarnya ini pertanyaan udah dijawab, tapi boleh dijawab lagi. Silahkan, Mangga.
1: Ya, untuk bulan ini kita ada promo diskon Merdeka ya. Diskon Merdeka di mana promo itu kita setiap yang transaksi itu ada tiring cashback-nya. Tapi cashback kita ini up to 1,7 juta. Jadi up akan mendapatkan 1,7 cashback 1,7 juta. Nah, ini yang sedang berlangsung. Wow. Di Informa Elektronik.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya, nah, terus soal harga.
1: Ya, tadi soal harga ya.
0: Ya, boleh di-spill enggak katanya?
1: Kalau untuk harga kita kompetitif sih. Kalau untuk dibanding kadang-kadang saya bukan membandingkan dengan kompetitor lain ya. Contoh kita beli AC.
0: Iya. Ya,
1: kenapa kita lebih mahal? Pertamanya adalah kita free pipa 5 meter, Mbak. Yang kedua, itu free biaya pemasangan dan penginstalasian. Itu semuanya kita berikan. Ada beberapa di toko lain ya kan,
0: itu kena charge
1: itu di luar. Jadi mereka hanya jual model unitnya saja, tidak termasuk bracket, tidak termasuk pipa segala macam. Nah, kita sudah include semuanya.
0: Sudah include.
1: Ya kan? Kalau dihitung-hitung, oh dia beli harga misalkan aset 2.500, di kita 2,7. Padahal dihitung dia bisa lebih dari 2,7 itu kalau di luar. Kenapa belum ngasih tip yang lain ya? Kalau kita itu udah. Kenapa? Service apa kita yang instalasinya adalah bagian dari tim kita juga. Gitu. Okay, jadi kita punya namanya tim clean and care yang juga memasang dari AC tersebut. Jadi makanya kita lebih murah sebenarnya. Hmm, kadang termindset kan, wah di sini lebih murah, ini sebenarnya enggak. Dan kadang-kadang termindset informal mahal, enggak. Sebenarnya enggak. Mm-hmm. Kalau dia mendapatkan benefit-benefit yang dia yang didapat.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Ini ke pertanyaan gitu ya Mbak Dina ya, sudah dijawab ya. Jadi datang langsung aja, mumpung promonya banyak banget nih di Informa IBCC ya.
1: Kalau untuk semua barangnya itu hampir pokoknya semuanya ada barang, dari TV, dari kulkas, dari AC sampai dengan setrikaan juga ada. Itu semuanya ada promonya.
0: Oke. Baik, begitu ya Mbak Dina. Jadi semuanya ada promonya ya. Tergantung Mbak Dina mau apa, pilih yang mana dan kebutuhannya apa. Baik, ini dari Kang Ape nih. Saya mau nanya ya Teh, sekarang kan masyarakat semakin terbiasa belanja elektronik secara online karena sering melihat harga yang lebih murah. Nah, kalau dibandingkan dengan belanja langsung di Informa Elektronik BCC Bandung, IBCC Bandung, apa sebenarnya keuntungan yang didapat konsumen? Ini pertanyaannya bagus.
1: Ya, betul.

0: teman-teman membeli online itu kadang sekali susah untuk melakukan klaim jika terjadi kerusakan. Itu yang terjadi di lapangan. Gitu loh. Makanya orang lebih cenderung membeli di offline.
1: Offline ya. Baik, begitu Kang Ape ya, sudah terjawab ya. Baik, ini dari Mbak Aulia nih. Kalau keuntungan member apa ya? Lalu pengantarannya ada biaya apa enggak?
0: Ya, kalau keuntungan member tadi pertama minimum apa? Dia ada spesial produk khusus member. Ya. Yang kedua untuk free pengiriman Bandung kota, ya kan minimum transaksinya 4 juta itu bisa free pengiriman ke area Bandung dengan radius 10 km dan tadi itu kalau misalkan mbaknya punya apa punya saudara mau kirim ke rumah nenek di Jawa misalkan di Jawa apa di Semarang yang ada notabene informannya di sana itu kita bisa free kan itu kelebihannya okay. Yang kedua dapat poin poin ini bisa dilakukan penukaran langsung menggunakan voucher misalkan mbak punya punya poin hampir 500 poin gitu ya kan ditukarkan dengan voucher yang 50.000 mungkin bisa dikasih buat keluarga yang lain untuk belanja di situ bisa juga itu kelebihan atau langsung potong dengan produk-produk yang ada itu bisa langsung dipotongkan jadi transaksinya nggak usah pakai uang udah pakai potong poin aja bisa langsung kita langsung transaksi dikasih kita.
1: Oke, baik-baik. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Aulia. Ini dari Mbak Kiki. Kalau TV TCL yang tadi ada inch yang lebih kecil enggak? Harganya berapa katanya? Silakan Mbak Syifa. Okay.
2: Kalau untuk TV TCL yang tadi itu emang khususnya emang untuk inch-nya yang 75. Cuma kalau untuk TV TCL yang seri-seri lain juga ada sebenarnya. Mulai dari 43 inch sampai dengan 100 inch juga ada.
1: Oke, okay. Tapi yang dipromokan itu ya yang 75 inch itu ya.
2: Baik, yang 75
1: free,
2: aja.
1: Yang free, apa?
0: Yang free sofanya yang seri 75 400-nya aja.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang lainnya enggak yang seri 65, 55 50 tetap ada promo cuman gak free
1: sofa ya. Baik, begitu ya untuk Mbak Kiki ya. Nah ini menarik banget nih kata Mas Uji promonya untuk pemesanan di luar Bandung apakah dibatasi?
0: Maksudnya di luar
1: kalau,
0: Bandung
1: kalau misalnya mau pemesanan di luar Bandung apakah dibatasi? Gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ya itu misalnya nih si Mas Fauzi ini mau mengirimkan untuk keluarganya di kota A gitu. Lalu kemudian mau mengirimkan lagi untuk saudaranya di kota B gitu.
0: Oh, gitu.
1: Itu
0: okay.
1: Gimana?
0: Jadi gini, kalau misalkan tadi Mas Yugi ya?
1: Mas Fauzi.
0: Oh, Mas Fauzi. Jadi Mas Fauzi, kalau misalkan Mas Fauzi transaksinya di sini ya kan Mas Fauzi mau kirim ke misalkan contoh ke Semarang ya. Semarang itu kita ada informa elektronik juga di sana. Nah, dari situlah di kota Semarang itu tetap sama peraturannya dengan di kita. Kita radius 10 km di Bandung sama di Semarang radius 10 km itu enggak kena cas. Ya minimum transaksi 4 juta member itu tetap free Mas Oji. Jadi mau enggak dibatasin mau beli 10, 20 kita tetap bisa free kirim. Untuk ke ya apa? Ke kota-kota yang sudah ada informa elektroniknya.
1: Okay,
0: kecuali memang tidak ada informa elektronik, misalkan ke Maluku atau ke apa ke Irian Jaya misalkan lah. Irian Jaya itu nggak ada, kita belum bisa. Paling Mas Poginya merekomendasikan untuk pakai ekspedisi mana yang mau dipakai.
1: Tapi sih memang lebih gampang ya itu katakanlah ya yang ada aja informa di situ gitu itu bisa ya Pak ya.
0: Itu yang mempermudah. Karena kalau di luar di toko lain itu nggak bisa Mbak. Jadi bahkan yang di kota ya, salah satu di toko elektronik di Bandung itu dia memberlakukan untuk pengiriman satu barang itu kena cas 100.000. Satu barang lagi kena cas 100.000. Jadi dua barang itu kena biaya 200.000. Nah itu ya, makanya kita keuntungan dari informa elektronik adalah kita punya cabang banyak, kita juga punya distribution center sendiri. Alhasilnya kita bisa memberikan kepuasan pelayanan untuk customer dengan memberikan free pengiriman dengan tadi yang sudah dengan syarat yang dulu.
1: Oke, begitu ya untuk Mbak untuk Mas Fauzi nih. Jadi begitu. Dan ini ke Mbak Ria Mbak Ria ini pertanyaan bukan pertanyaan ini katanya untuk butuh vacuum cleaner ada di sana ada lah ya. tapi katanya butuh vacuum cleaner bukan cuma perempuan aja, katanya laki-laki juga. Iya, ya sukses untuk informa. Jadi ada ya namanya juga elektronik, Mbak Ria. Ya ada lah ya vacuum cleaner
0: ada.
1: Berbagai jenis brand ya. Baik, ada promonya enggak katanya untuk vacuum cleaner? Barangkali lagi butuh vacuum cleaner. Ada promo enggak?
2: Untuk vacuum cleaner banyak sih promonya untuk dari terutama untuk dari produknya Kels. Itu promonya sampai dengan 35%. Ada vakum-vakum beberapa vakum yang diskonnya sampai 35%. Itu produk Kels itu dari brand

0: informanya sendiri sih, Mbak. Kebetulan. Ya,
1: betul.
2: Jadi, oh, jadi Informa punya produk
1: punya
2: sendiri.
1: Punya Ombren namanya, Mbak. Oh. Ombren itu dikembangkan lagi sama Informa. jadi kita punya yang namanya Kels. Kels ini kita juga banyak sekali produk-produknya dari mesin cuci ke kulkas. Ya, ini lagi dikembangin lagi sih. Ya, kalau untuk vacuum cleaner yang robot juga ada.
2: Waduh,
1: ya, jadi, menarik nih. Yang mungkin sayang sama istri, ya kan, bisa belikan vacuum robot, istrinya di rumah, bisa scroll-scroll, vacuum robotnya bisa jalan sendiri, misalkan seperti itu. Okay, itu ada juga kita.
2: Oke, nah ini juga mau bertanya nih katanya, kalau misalnya mau tahu katalognya itu gimana caranya, Mbak? Pengen tahu apakah di apa sih namanya media sosialnya ada gitu ya atau gimana?
0: Kalau untuk katalognya di media sosialnya kita tuh update
2: langsung
0: terus, terus juga kita bisa lihat juga dari websitenya Informa.
2: Nah itu boleh
0: websitenya rupa-rupa namanya.
2: Eh serius namanya lucu ya. Rupa-rupa.
0: Rupa-rupa di situ ada semua untuk berbagai macam produk ya gitu. Kalau untuk mau lihat-lihat katalog.
2: Oke, baik. Baik, jadi begitu ya untuk Mbak Ria, untuk Mas Fauzi, untuk Pak Yadi sukses, untuk Informa iya, terima kasih untuk Mbak Kiki, Mbak Aulia, Kang Ape, Mbak Dina sudah dibacakan ini. Dan ini saya mau bertanya juga nih, boleh disampaikan nggak kenapa sahabat kalian ini harus datang dan belanja ke Informa Elektronik IBCC sekarang, terutama dengan adanya promo dan program member gratis ini, Pak Robi?
1: Iya, karena yang pertama untuk promo ini memang spesialis di hari kemerdekaan kita ya. Ya kita kan ini kan nanti 17 Agustus ya kemerdekaan ini ya, kita membuat diskon merdeka juga buat pelanggan setia Informa juga untuk bisa membeli produk-produk yang lagi dibutuhkan. Seperti itu. Nah, jadi secara dan kita juga untuk pre-member ini fungsinya adalah untuk kita menjalin hubungan lagi, jadi kita bisa retensi lagi ke customer-customer yang sudah biasanya. Kalau untuk member kita reminder lagi, Mbak, untuk promo-promo yang berlaku itu biasanya dapat notifikasi juga. Dan kita juga bisa nanti kan kita bisa upload mobile apps-nya Informa. Nah itu udah nanti aktivitas apapun itu bisa merger juga kita dengan belanja online di mobile app juga bisa juga. Nah kalau belanja mobile app di online kita itu semuanya juga kita yang menyiapkan. Jadi secara produk ya kita benar-benar QC dulu pada saat sebelum pengiriman. Kadang yang jadi problem adalah di bagian ekspedisi dari internal. Kadang ada yang kalau pengiriman itu kita ada yang on fleet, ada yang menggunakan jasa ekspedisi. Itu yang kadang bisa.
2: Oke. Jadi untuk sahabat kalian gak usah khawatir gitu ya.
1: Betul.
2: Silakan langsung saja belanja. Jadi, mau gimana Pak Robi? Kita ditunggu ya. Oke, Mbak, mau ada yang disampaikan Mbak Syifa? Untuk sahabat kelet kenapa harus datang ke
0: karena kalau untuk sekarang itu emang pas banget momennya ya. Balik lagi tadi yang diskon Merdeka itu promonya banyak banget. Benar-benar semua produk itu lagi banyak promonya. Promo cashback, tukar tambah, free member, itu nggak di setiap bulan ada juga.
2: Baik.
0: Sama yang weekend ya, yang payday, kita biasa ada payday juga. Setiap weekend hari-hari tertentu, tapi jadi harus pantengin media sosialnya Informa Elektronik IBCC.
2: Oke, jadi begitu ya Mbak Syifa sudah disampaikan. Oke, ini ke apa bagian untuk Anda ini nih Mbak Mbak Syifa dan juga Pak Robi memilih pertanyaan terbaik dari dua pertanyaan dua penanya terbaik dari beberapa pertanyaan. Nanti ya kita dengerin lagu dulu ya. Habis ini kita akan kembali lagi dengan pengumuman siapa yang mendapatkan dua giveaway-nya. Jangan kemana-mana.

0: 107,1 KLIA FM Bandung, inspiring sama. Gak apa-apa Mbak, itu ada suara yang katanya mau mengumumkan gitu ya. Ini karena kita sudah berada di ujung interval yang kedua nih, ujung perbincangan kita sahabat KLIA. Pak Robi, sekali lagi nih, ada yang mau dipertanyakan kah? Sorry, dijelaskan untuk sahabat KLIA, kenapa sekali lagi alasan harus datang ke Informa Elektronik IBCC?
1: Yang pertama, kita harus menjelaskan bagaimana kita mau menyiapkan produk-produk khusus sobat KLIA ya, bisa memberi shopping experience yang bagus di toko kami. Makanya kita diundang datang ke sini untuk bisa memberikan informasi yang jelas tentang promo, tentang keunggulan dari Informa itu seperti apa, yang hasilnya customer-customer atau sobat-sobat KLIA itu bisa mendapatkan shopping experience yang bagus di Informa Elektronik IBCC ini. Seperti itu sih. Dan kita juga selalu memberikan servis yang terbaik dari segi pelayanan di toko sampai dengan pengiriman, bahkan sampai after sales servicenya ya kita akan perhatikan.
0: Nah itu ya, yang kadang-kadang after salesnya itu ya Mbak Syifa. Ada yang ingin disampaikan Mbak, silakan.
2: Untuk after sales servicenya di kita tuh kayak biasanya gampang banget. Kita biasanya langsung diurusin sama salesnya ya, sama salesnya nanti langsung di uruskan ke vendor yang kayak gitunya. Jadi gampang banget, dipermudah kita bantu langsung sampai beres semua.
1: Kayak misalkan ada kendala beberapa habis pengiriman ya kan, ternyata ada kendala dari misalkan AC-nya enggak kok suaranya bergetar gitu ya kan. Kita langsung koordinasi dengan vendornya untuk bisa dijalurkan teknisi yang akan bersurvei ke sana. Itu yang kita lakukan sih. Jadi kita tidak hanya menjual saja, tapi kita memberikan servis jadi penengah antara customer dengan vendor yang menjual ini. Itu sih Mbak.
0: Wow, luar biasa. Itulah salah satu dari sekian banyak keuntungan kalau misalnya Anda belanja di Informa Elektronik IBCC. Baik, tadi sudah dimunculkan dua nama. Silakan Pak Robi untuk menyampaikan siapakah yang berhak untuk mendapatkan giveaway dari Informa Elektronik IBCC.
1: Oke, yang pertama tadi pertanyaan bagus Kang Ape dan Kang Fauzi. Ya, itu yang mendapatkan. Selamat ya, selamat untuk ya, dua orang hasil pertanyaan tersebut.
0: Oh iya, giveaway-nya bisa diambil di sini ya, di
1: KLIA FM. Oh, boleh. Iya, nanti saya kasih Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Iya, iya. Nanti mungkin dibawa di Hira ya nanti ya. Dibawa di KLIA FM, silakan di Jalan Sumber Bandung nomor 12. Kang Ape mau udah tahu lah. Mas Fauzi juga udah tahu di mana radio KLIA, di mana KLIA Media. Baik, terima kasih banyak Pak Robi, Mbak Syifa.
2: Terima kasih.
0: Sorry, ini ada pertanyaan ini nih. Wah, ini sebelum kita closing, ini sebelumnya sebelum tukar tambah, kita tahu TV rusak kita dihargai berapa sama Informa gimana teh? Ini dari Pak Usman, mohon maaf ini ada pertanyaan. Mumpung ada sedikit waktu.
2: Kalau untuk dihargainya paling nanti kita tergantung dari brand apa yang mau diambil sama
0: Pak Usman.
2: Nanti paling brand apa yang mau diambil sama TV yang ukuran berapa yang mau diambil, kita potongannya itu hingga 1 juta. Paling langsung main aja biar kita langsung bisa hitung-hitung di toko ya.
0: Datang aja katanya Pak Usman langsung ke IBCC biar lebih jelas lagi. Baik, terima kasih. Dan ini dari Mbak Dewi, promonya di bulan di Informa tadi sudah didengar, tapi ada diskon dengan alat pembayaran tertentu nggak, misalnya kartu debit bank?
1: Kalau untuk debit bank kita lagi mergernya ini sama
2: CMB.
1: Itu kita bisa cicilan 0%.
0: Oke, yang tadi disebutkan ya.
1: Semua kita juga financing juga ada dari Indodana yang tadi saya bilang.
0: Iya, Indodana ya, yang langsung ada di sana ya.
1: Bisa cicilan 0%.
0: Iya, ini teh ternyata banyak yang bertanya masih kurang waktunya saja. Berarti harus lagi balik lagi ke sini ya. Oke, terima kasih. Atau juga nanti mau di YouTube boleh.
1: Boleh nanti.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Robi ya dan Mbak Syifa, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Informa.
1: Terima kasih juga Mbak.
0: Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Kang Ape dan juga Mas Fauzi yang berhak untuk mendapatkan giveaway dari Informa Elektronik IBCC. Terima kasih, sukses.
1: Terima kasih, sama-sama. 107.1

0: will return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Farhan menegaskan program Bandung Caang Baranang perlu dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, karena tidak hanya pada tahap pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU, tapi juga untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin.
3: 150 miliar.
4: Negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan

0: kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni atau RUTILAHU juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
1: 2027 kan tinggal ngelanjutin apa ya? Ngelanjutin pendidikan, agar sekolah-sekolah di Jawa Barat sudah dalam keadaan semakin baik, layanan dasar pendidikannya terselesaikan, kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang lagi dari hampir 500.000 ya, selesai. Kemudian jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa. Selesainya daerah-daerah terisolir, tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh lagi ada mayat yang ditandu karena tidak ada akses ambulan yang bisa masuk ke dalam. Kemudian rumah-rumah tidak layak huni harus sudah terselesaikan.
0: Selama periode Juli 2026, Polrestabes Bandung bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Bandung dan menangkap 19 tersangka pelaku. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kasus kejahatan jalanan yang diungkap terdiri dari 8 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 6 kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Kapolres meminta masyarakat Kota Bandung tidak resah karena setiap malam petugas Polrestabes Bandung menggelar patroli rutin dengan melibatkan Polsek Jajaran dan menurunkan sekitar 2.600 personil secara bergantian.
2: Polrestabes Bandung dan Jajaran telah berhasil mengungkap 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan.
3: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Masih juga sama satu Kelai FM Bandung, Inspiring Sound, sahabat Kelai. Sudah di interval ketiga kita. Dan tadi sudah dibacakan ya, Kang Apeh, iya. Tadi hadiahnya payung ya, jadi bukan discount. Nanti dia dibilangin sama Pak Robi dapat discount. Ini apa namanya, dapat member gratis. Jadi kalau misalnya Kang Apeh datang ke sana, terus gak ada minimal belanja, langsung bisa dapat member free itu. Jadi free untuk jadi membernya Kang Apeh. Nah, untuk giveaway-nya ini mendapatkan payungnya untuk Mas Fauzi dan juga Kang Apeh dari Informa. Alhamdulillah katanya lagi gak punya payung. Iya, alhamdulillah, nanti boleh dibawa bebas. Sudah ada payungnya di sini, nanti di ambil saja. Kalau mau ke Kelai FM, mangga di WA-kan saja begitu ya. Untuk tadi yang memenangkan quiz dari Informa, giveaway dari Informa, sorry ya. Baik, tapi ini satu informasi dulu nih sebelum nanti Anda juga silakan, masih ada waktu ya untuk request di 0812-203-1972. Ini ada informasi dulu dari Setiabudi Funwalk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition yang akan segera digelar, sahabat Kelight. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, atau siapapun lah ya, pasangan atau keluarga gitu, untuk datang ke hadir ke mengikuti pengalaman seru bersama dengan Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya gampang aja, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA di 0815 730 495. Ini bisa datang langsung ke Setiabudi Supermarket. Pendaftarannya cuma sampai 19 Agustus 2026, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Funwalk 2.0 Mystery Unlock Edition, Asian Edition, ditunggu nanti untuk pendaftarannya sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026, dan eventnya sendiri akan digelar tanggal 29 Agustus 2026.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

Shratus 7,1 Kelaira FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelaira. Kayak itu tadi Ikhlas Tapi Jauh Sheila Majid. Sudah diputar tuh, maksudnya sedang diputar Mbak Butet. Tadi kan Anda minta lagunya ya, memang ini lagi diputar gitu Mbak Butet. Ah, Mbak Butet ini lagi streaming dari Jakarta katanya ya. Sudah diputar lagunya Mbak Butet, maksudnya saya WA lagunya sudah diputar tuh, sedang diputar begitu ya. Oke, okay. Kang Ahmad katanya di mana, di mana ini, di Ciwastra panas banget. Enggak, di Sumur Bandung mah mendung. Mbak Reni Okian kirim salam untuk Mbak Butet yang request lagu ini. Tadinya mau request Sheila Majid yang ini. Iya ya, sebenarnya Sheila Majid tadi di awal sudah muncul dengan legenda, tapi untuk bonus untuk Mbak Butet dan juga Mbak Reni Okian, saya putarkan kembali lagu Sheila Majid yang berduet dengan siapa ini, dengan kelompok rap ya. Oke, okay. Bicara soal request, tersisa 2 slot lagu lagi, 2 atau 3 slot lagu lagi ya. Indonesia boleh, Barat boleh, silahkan. Masih ada waktu, sahabat Kelai. Tapi satu informasi dulu dari Ambara Biru. Ini restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Ya, Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sanguan steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang gak cuma lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panatean 33 Bandung punya fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk info lebih lanjut, silakan reservasi atau kerjasama hubungi WA di 0877-775-3050. Sekali lagi 0877-775-3050.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. 44 menit lepas dari pukul 2 siang, sahabat K-Light. Itu tadi Save Your Tears, The Weeknd featuring Ariana Grande yang suka Mas Usman. Sepertinya itu menjadi dua request terakhir ya. Sebelum saya putarkan nanti ada lagunya Sakura Abadi, ini keren banget. Salah satu new entry dari Disco Korea nih, sahabat K-Light. Terima kasih Mas Usman. Nah ini untuk Mas Andi Kustejo saya gak bisa putar, tapi kemarin Long Hot Summer Night-nya udah saya putar loh. Jadi hari ini saya gak bisa putar lagunya karena sudah penuh request-nya. Besok-besok ya. Dan sahabat K-Light, sebelum saya masih ada beberapa lagu untuk Anda sahabat K-Light sebelum saya putarkan, masih dalam rangkaian ulang tahun ke K-Light FM dan peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, K-Light Media mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk Anda pengemudi ojek online. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di K-Light Media Jalan Sumur Bandung nomor 12. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online ini didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan.

101 Killer FM Bandung's Inspiring Sound. Keren lagunya ya. Dari Skoria featuring Lale Mainino dan juga Neida Sakura Abadi. Ini salah satu, sebenarnya gak new entry banget sih, udah beberapa waktu yang lalu ada di Kelight FM. Jadi pokoknya sahabat Kelight ya, banyak banget lagu-lagu yang bisa Anda request. Bukan cuman lagu lama aja di Kelight FM, lagu-lagu baru pun sepanjang memang khas, lagu-lagu bagus khas Kelight FM gitu ya, yang memang bisa masuk di untuk lagu-lagu di Kelight pasti akan diputarkan. Karena memang ada beberapa lagu juga walaupun memang lagu baru gitu, tapi gak bisa diputar di Kelight ya, karena memang ya gak bisa aja. Ada standar tersendiri gitu maksudnya. Jadi lagu-lagu bagus khas Kelight FM. Tapi sepanjang ini sih sahabat-sahabat Kelight pastinya paham lah ya apa lagu-lagu yang bisa Anda request. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama dengan Tell to Tell, bersama dengan Kelight FM. Dan juga maaf ya kalau ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Dan juga lagu-lagu yang, kalau saya gak salah sih hari ini lagunya keputar semua kecuali ya Mas Sandi. Karena Mas Sandi requestnya di ujung-ujung, atau udah gak keburu, atau kalau misalnya requestnya jam 3 kurang mah Mas Sandi. Apalagi kan tadi kepotong ada talk show ya jam 1, jadi gak bisa saya full penuh. Besok hari Rabu ada talk show gak ya? Kayaknya gak ada. Jadi saya bisa buka request 3 jam. Insya Allah ya, doakan saya sehat, doakan kita semua sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Terima kasih banyak dan jangan lupa nanti ada talk show bersama dengan LPKIA, IDE LPKIA live YouTube bersama dengan rekan saya sahabat Wanda Wardani yang akan menemani di live YouTube Kelight FM, sahabat Kelight, pukul 4:30 sore kalau tidak salah ya. Jadi nanti link YouTube-nya akan dibagikan. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Pastikan Anda tetap bahagia karena hati yang penuh kesyukuran pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Afternoon Light hari ini, hari Selasa ya, 11 Agustus 2026. Saya Kujang Suryalaga bersama Anda. Kita akan sama-sama sampai pukul 18 nanti. Sahabat Kelight, sudah disiapkan banyak lagu-lagu bagus untuk menemani semangat Anda sore.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Every Time You Go Away, Eric Ben. Sahabat Ngelight, serangan cyber khususnya DDoS terhadap berbagai organisasi di Indonesia dilaporkan mengalami peningkatan pada kuartal pertama 2026. Nah, menurut data dari perusahaan keamanan siber Stormwall, jumlah serangan DDoS di tanah air melonjak hingga 62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 ya sahabat Kelight. Sekitar 70% serangan terhadap target di Indonesia bermotif finansial. Dari jumlah tersebut, 41% diantaranya disertai tuntutan tebusan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di kisaran 30%.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Dari Tulus ya, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, Ambare Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sangwan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambare Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan, sahabat Kelight. Ambare Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan Anda hubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Sekali lagi 0877-7755-3050.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mega Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama dalam Afternoon Light. Sahabat Kelight, jangan lupa nanti pukul 16.30 bisa Anda ikuti ya perbincangan menarik bersama rekan-rekan kita dari Institut Digital Ekonomi LPKIA. Nanti Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972 dan perbincangan kita bersama IDE LPKIA juga kami siarkan secara live di YouTube Kelight FM. Sahabat Kelight, masih dalam rangkaian ulang tahun Kelight 107,1 FM yang ke-55 dan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kelight Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online yang akan dilaksanakan Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di Kelight Media, Jalan Subur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin, suplemen kesehatan yang berkualitas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: Take our music everywhere. 107.1

0: Sobat Kelat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Wardani, saat ini bersama Anda di sore hari yang cerah ini menemani selama 1 jam ke depan dalam obrolan bersama dengan Institut Digital Ekonomi LPKIA. Sahabat Kelight, Anda tengah menyimak siaran langsung melalui YouTube kami di Kelight FM Bandung. Jadi jangan lupa sebelumnya like, comment, dan subscribe. Sahabat Kelight, kami juga streaming ya, bisa disimak di www.klite.id. Nah, sahabat Kelight, di sore hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang berbeda. Satu topik yang seru sih, kuliah worth it gak ya? Nah hari ini saya sudah bersama dengan seperti biasa our the one and only Ibu Jennifer Yunani. Halo Ibu, apa kabar?
1: Selamat sore Mbak Wanda. Selamat sore sahabat K-Light ya.
0: Ibu Jennifer Yunani, beliau adalah public relation dan bagian kerjasama dari IDE LPKIA. Dan bersama kita juga sudah hadir di sini. Wah, dari seragamnya udah kelihatan ya kerennya ya sahabat K-Light. Samping Bu Jenny ada Pak Sony J. Indra STMM. Beliau adalah Kepala Urusan Administrasi Operasional Pendidikan dari Puskomlek Ade Angkatan Darat ya, betul ya, Pak ya?
2: Betul, Mbak.
0: Sore Pak.
2: Selamat sore Mbak.
0: Gimana baru datang ke sini ya?
2: Ya, lumayan.
0: Bisa langsung siaran nih kalau mau coba-coba nanti ya.
2: Ya, siap.
0: Kemudian ada Ibu Eni juga, katanya konon jauh dari Lembang ya, meluncur ke sini. Terima kasih Ibu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ibu Eni Yunianti SSI, beliau adalah Guru Madya dari Pusdikajen Ditajen TNI Angkatan Darat. Wow, dari nama-nama ini kayak agak takut ya kalau ngedenger enggak ya, enggak perlu takut ya. Bersahabat ya sahabat Kelight. Jadi ya itu sebenarnya nyambung enggak ya dari narasumber yang ada di sini, tapi judulnya adalah kuliah worth it enggak sih? Nah, sebelum kita nanti ngobrol sama narasumber kita nih Bu Jen.
1: Ya,
0: ini ngomong-ngomong siap tentang IDE LPKIA dulu ya. Ini udah bulan Agustus ya.
1: Iya, benar.
0: Udah mulai masuk enggak sih? Emang masih buka ya pendaftaran mahasiswa baru itu?
1: Masih satu bulan terakhir.
0: Oh, masih bisa ya.
1: Masih.
0: Okay. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk yang mau daftar itu sampai
1: betul
0: kapan terakhir?
1: Kita baru akan buka sampai dengan kita masih akan buka sampai minggu kedua September. Minggu jadi kalau dari sekarang sih tinggal sebulanan ya, okay, maksimal gitu. Dan matrikulasinya sih udah jalan Mbak Wanda. Jadi matrikulasi untuk mahasiswa baru udah yang kedua nih,
0: okay,
1: hari Sabtu tanggal 22 gitu ya. Jadi tapi masih bisa dibuka, silahkan boleh menyusul segera.
0: Okay. Gitu. Jadi yang mau daftar nih boleh coba kontaknya langsung ke website-nya ya.
1: Iya betul www.lpkia.ac.id gitu ya. Nah, bisa ke situ, ke Instagram-nya, kemudian TikTok dan sebagainya, semua sosial media ada.
0: Oke. Gitu. Jadi kalau sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, jadi yang mau daftar itu bisa cek di website-nya di lpkia.ac.id.
1: Iya, betul.
0: Atau juga Instagram-nya boleh ya di lpkia_official gitu ya Bu Jen ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, dan ini juga berlaku untuk Anda sahabat Kelight yang saat ini mungkin sedang bekerja, lagi dengerin radio nih, lagi streaming, itu boleh juga tuh kalau ingin terus belajar. Kelas malam juga ada ya Bu Jenny?
1: Ada, justru iya. Kan sekarang nih lagi ada satu isu baru Mbak Wanda. Ini sebenarnya kuliah tuh masih worth it gak sih zaman sekarang gitu ya. Banyak orang berpikir, ah gak perlu kuliah kok gitu ya. Kita bisa belajar mandiri, kita bisa belajar sendiri, masuk-masuk juga kemana-mana gitu ya. Maka itu kita coba lihat topik ini. Dan saya mengundang alumni untuk bisa sharing juga di kesempatan itu, kesempatan kali ini ya Mbak Wanda ya. Biasa gitu.
0: Oke, jadi memang kuliah itu worth it atau enggak itu harus kita langsung tanya sama para narasumber kita.
1: Bener, langsung.
0: Oke, jadi mungkin untuk yang lihat YouTube udah penasaran.

0: naik LPK-nya itu. Nah, sehingga pada saat pembukaan CPNS itu sangat nyambung nih lulusannya. Karena saya di teknik komputer dan ini istri saya.
1: Oh, itu kayaknya lewat tadi perkenalannya.
0: Ya, di dulu di sistem informatika, sistem informatika, begitu kita manajemen informatika D3-nya, begitu kita melihat ada formasinya, kita daftar dan alhamdulillah one shot kita sekali daftar langsung lulus. Dan dalam perjalanannya kita mengambil program selanjutnya itu di strata 1 ya Bu ya, strata 1. Dan kita berpikir ini sangat worth it banget nih dengan bekerja sambil berkuliah. Ya alhamdulillah dari yang sekarang mungkin menjadi IDE ya Bu ya,
2: Institute,
0: memberikan waktu yang cukup sangat luas ya.
2: Benar.
0: Bekerja sambil berkuliah dan akhirnya menunjang dengan
1: jadi dulu pasan itu jadi udah kerja langsung ngambil lagi yang S1-nya sambil kuliah.
2: Iya,
0: betul.
1: Ini ngomong-ngomong kayak LPKI juga memberikan jalan untuk mencari jodoh ya.
2: Itu kayaknya lebih banyak yang di atas nih yang menentukan gitu ya, jodohnya di LPKI ya.
1: Kerja juga seragamnya sama.
2: Iya betul. Sama,
1: udah jodohnya mudah-mudahan dunia akhirat gitu.
0: Amin amin amin. Amin.
2: Karena sebenarnya pada saat itu yang diterima banyak ya.
0: Banyak.
2: TNI AD itu ada 36
0: kalau untuk 2009 itu 79 orang.
2: Ah, bayangkan ya. Iya, iya.
0: Dari masih LPKI ya.
2: Dari LPKI ya?
1: LPKI.
0: LPKI aja itu salah satu paling besar jumlah yang diterima sebagai pegawai negeri sipil di TNI Angkatan Darat.
1: Oke, jadi ini sahabat Kilight bicaranya berarti walaupun seragamnya mungkin kelihatannya agak ngelihat biasa, deg-degan juga enggak ya. Jadi masuknya tuh kategorinya CPNS, ASN ya kalau
0: ASN.
1: Jadi ternyata lulusan LPKI itu banyak juga yang langsung lolos jadi ASN gitu.
0: Ya,
1: CPNS dulu ya,
2: calon. 79 langsung yang diterima dari LPKI di angkatan mereka.
0: Iya. 2010 itu sekitar 50.
2: Nah, itu
1: banyak banget ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Jurusannya juga ternyata nyambung banget
0: nyambung. Nyambung.
2: Kepake banget.
1: Dulu awalnya pengen masuk LPKI karena apa nih
0: pas pas D3 atau S1-nya?
1: D3 dulu awalnya.
0: Kalau
1: D3 ini juga pengen ke situ. Jadi ya ikut deh bareng. Pokoknya harus masuk terus. Acaranya dari SMA atau jadi ngebahas itu ya.
0: Kakak kelas sih. Kakak kelas senior. Kalau dulu saya tertarik masuk PKN LPKI itu yang pertama itu dari segi fasilitas. Fasilitas semuanya mumpuni, terpenuhi, terus dari segi pengajarnya. Mereka hanya tidak hanya sebagai pengajar tapi menjadi orang tua sehingga kita betah di kampus nih.
1: Ya, kayak Ibu Jian juga.
0: Ya, ya. Salah satunya ya inilah ibu saya yang selalu marahin saya.
2: Tapi
1: jadi lebih baik ya.
2: Ini sih nakal dulu nih waduh nakal tapi justru jadi yang ya jadi hobinya misalnya kegiatan mahasiswa dia aktif kemudian ya hobinya tuh termasuk gitu ya? Termasuk nginepnya di kampus gitu loh. Jadi suka di enggak boleh.
0: Tapi tetap nginep di kampus.
2: Tapi tetap nginep di kampus.
0: Tapi alhamdulillah kampus dengan tercinta. Fasilitas yang diberikan Bu Jen ya, kita bisa memberikan feedback gitu terhadap kita juga.
2: Betul.
0: Terus dan kita pun merasa dianggap enggak hanya sebagai mahasiswa, tapi kita sebagai
2: keluarga ya.
0: Keluarga gitu.
1: Jadi awalnya sih karena fasilitasnya nih banyak.
0: Ya.
1: Terus juga mungkin dari dulu juga udah tahu bahwa lulusan LPKI itu mudah bekerja
0: betul,
1: benar ya.
0: Betul, betul, sangat
1: mudah
0: betul.
1: Mudah bekerja
0: betul,
1: dan sertifikasi betul. Juga udah dari dulu udah ada
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah. Nah, harus itu. Dua.
1: Akhirnya bonusnya ya ketemu Bu Eni ini ya.
0: Iya.
1: Ya, jauh angkatannya berarti setahun gitu atau dua
0: setahun, setahun.
1: Ya. Bu Eni gimana dulu waktu masuk LPKI? Apa karena ada Pak Soni?
3: Belum kenal. Kebetulan memang waktu pas masuk ditawarin sama kakak Ipar, terus saya baca-baca, kayaknya ya menarik juga karena emang dari belakang itu ada lulusannya mudah bekerja.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm.
3: Dari situ saya cari-cari tahu bagaimana tentang LPKI dan orang tua diskusi sama orang tua bagaimana nih biar kedepannya insya Allah cerah lagi akhirnya ya udah boleh ke situ ya akhirnya ya masuk ke LPK dan ternyata emang LPK menjadi rumah kedua saya di sana
2: yeah.
1: aktif juga berorganisasi
0: yeah,
1: karena juga itu yang mungkin jadi nilai plus ya begitu ya, keterima kerja kan kayak punya pengalaman apa aja itu
0: betul,
1: jadi
0: betul, betul. Itu menjadi ya poin utama ya. Dan nah kebetulan kami dari alumni Badan Perwakilan Mahasiswa sebuah

0: ini ya apa organisasi kampus dan Bu Eni ini dari himpunan mahasiswa komputer. Jadi bisa dibilang beberapa rekan kami yang masuk ke dalam CPNS TNI AD ini yang rata-rata yang tergabung dengan fungsionaris mahasiswa, sehingga dari segi disiplin dan lain sebagainya udah siap, udah ready buat bekerja.
1: Luar biasa. Itu disiplin itu erat juga sih sama CPNS dan juga disiplin nggak bisa tuh
0: terjadi
1: di situ ya. Itu modal dasar juga ya, ternyata bukan poin plus, poin utama.
0: Betul, poin utama.
1: Lalu juga sebenarnya ilmu yang diperoleh dari IDELPK ini sejauh mana sih bisa dipakai di dunia kerja selain disiplin ya? Itu kan berarti nilai apa ya Bu, istilahnya itu
2: soft skill yang dibentuk di kampus juga itu soal disiplin ya,
0: soalnya disiplin dan ilmunya dari segi komputerisasi kita bisa menyesuaikan sangat cepat gitu. Begitu kita masuk, kita diberikan bisa nggak mengerjakan ini. Awalnya mungkin ya senior-senior kami yang belum terlalu paham dengan komputerisasi, begitu kita masuk dari durasi yang beberapa lama kita bisa persingkat. Ya sebenarnya itu pembelajaran yang terus diberikan oleh dari IDLPK ya ini gitu.
1: Ya, jadi lebih efektif juga ya kerjanya ya. Betul. Kemudian juga begitu sudah diterima langsung ambil S1 ya, di LPKI
2: ya. Kelas malam itu kelas karyawan ya, kelas karyawan.
3: Jadi iya sama. Tapi saya masih nunggu 2014 ya,
0: masuk. Baru saya dulu masuk, lalu saya mau ngambil lagi dalam kayak ya udah gas, ambil.
1: Cinta banget sih ya sama kayak. Tapi memang doa orang tua benar ya. Jadi ya, sahabat Kelight ini perlu informasi juga untuk Anda nih. Jadi kalau ujung-ujungnya kalau kita kuliah tuh benar-benar dapat kerja nggak nih, bisa nggak gitu ya, karena ya ini bukan janji gitu. Karena IDELPKI itu selalu tagline-nya adalah lulusannya mudah bekerja, dan beliau-beliau ini adalah bukti
2: nyata
1: bahwa lulusannya langsung bekerja. Itu begitu dilulus benar-benar langsung dapat ya
2: kerja dapat yang D3 dulu kan mereka cerita D3 aja diterima, kan? Udah langsung diterima. Kayak kemarin kita bikin table manner mulainya di table manner itu ada kesempatan rekrutmen bagi calon-calon lulusan. Mereka masih semester 6. Sidang aja belum gitu, ujian aja belum, tapi yang ngantri tuh yang ingin mengijon anak-anak LPKIA 25 perusahaan bawahnya. Jadi 25 perusahaan nasional, ada Astra, BRI, Mandiri, BCA, wah banyak banget lah gitu ya. Jadi kami sangat bersyukur bahwa kalau kita cerita bulan lalu nih alumni di BRI 81 orang sudah bekerja gitu ya, adalah alumni-alumni APKIA. Dan sekarang kita juga dengar langsung bahwa untuk menjadi ASN pun di TNI pun gitu ya, ini anak-anak yang direkrut itu bisa mencapai 79 orang gitu ya. Jadi ini sengaja kami hadirkan supaya ceritanya bukan hanya dari mulut institusinya saja, tapi bagaimana alumni ini berkiprah di masyarakat gitu.
1: Karena mungkin kalau sahabat Kelet pernah mendengar episode sebelum-sebelumnya yang kita undang tuh biasanya perusahaan-perusahaan yang mungkin sering kita dengar ya, kemudian juga BUMN atau apapun, nggak pernah kepikiran ada ASN atau TNI ternyata ada, dan ini bukan bohong ya. Ini adalah yang sebenarnya. Jadi ternyata kuliah itu worth it dong.
0: Sangat-sangat worth it.
2: Modal ya.
0: Salah satunya juga mungkin yang terbaru sebenarnya kalau dibilang nepotisme enggak ya. Karena adik saya kemarin lulusan 2024, lulus 2024 bulan Juli ya. Juni dia ada pendaftaran. Lulus dan sekarang menjadi ASN juga satu kantor dengan kami.
1: Jadi ngasih rekomendasi juga ya, Mbak Sony sama Bu Eni untuk orang-orang lain gitu, keluarga-keluarga yang mau anaknya masuk kerja ya, kuliah ya. Dan sekarang apalagi ya Bu Jen, kan sekarang jurusannya memang sudah lebih
2: aplikabel. Banyak sekali dulu jurusan baru. Manajemen informatika ya tadinya mulainya
1: Bu Eni juga sama.
0: Terus manajemen saya tekniknya teknik informatikanya ke S1-nya lanjut.
1: Berarti kalau menurut Bu Jen, buat yang masih bingung nih mau cari kuliah gitu, kampus gitu ya, jurusan yang paling cepat dapat kerja apa, Bu Jen?
2: Semua jurusan. Bukan karena kami dari pengelola ya, tapi contoh jurusannya ada administrasi bisnis yang memang mengkomputerisasikan seluruh sistem administrasi yang ada di dunia perkantoran. Kemudian akuntansi juga, kita bukan akuntansi umum gitu ya, tapi komputerisasi akuntansi. Mana sih sekarang sistem akuntansi yang masih manual gitu ya. Jadi di kami mah sudah komputerisasi akuntansi. Lalu kemudian ada teknik informatika, kemudian sistem informasi yang juga sekarang ini sudah menjadi satu keharusan, satu kewajiban untuk menguasai IT itu dengan baik ya, ketika mereka terjun ke dunia kerja. Dikaitkan dengan judul lagi, kelihatannya apa semua itu tidak bisa diraih hanya dengan otodidak belajar sendiri gitu ya. Jadi mereka membuktikan bahwa pendidikan itu modal, modal utama gitu untuk bisa meraih apa kesempatan dan jenjang karir yang lebih baik. Kelihatannya gitu Mbak Wanda.
1: Iya betul ya. Dan jangan khawatir juga nih sahabat Kelet yang sedikit mungkin aduh gimana nih ya, kira-kira biayanya mahal nggak ya, karena kan ini lulusannya bisa langsung kerja pasti nggak bukan kampus yang abal-abal kan gitu ya. Tapi ternyata biayanya affordable ya
2: budgetnya. Iya dong ya yang biaya dari dulu mah juga ya.
1: Saya coba ini sebagai testimoni dulu biayanya gimana.
0: Kalau dari segi biaya saya sangat bersyukur banget, sangat bersyukur dan sangat dibantu, nggak saklek. Nah mungkin kalau dibilang itu Ibu Jen ini paling bosan kalau saya udah akhir semester ya Bu ya.
2: Iya.
0: Selalu menghadap dan lain sebagainya. Tapi dengan segala pertimbangan dan segala sesuatunya, alhamdulillah institusi memberikan kemudahan. Ya memberikan kemudahan segala sesuatunya. Jadi mereka tidak berpikir tentang masalah biaya dulu. Yang penting bagaimana mahasiswanya ini dapat melaksanakan studinya dan menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi kalau bisa dibilang sangat ringan, sangat fleksibel.
1: Sekarang sih udah nggak usah menghadap lagi juga emang udah.
2: Iya. Jadi
1: bisa dicicil tiap bulan.
2: Tiap bulan.
0: Nah itu maksudnya
2: ya. Kalau dulu kan enggak Mbak. Jadi mereka tuh harus bayar satu semester ya langsung.
1: Iya. Atau kampus lain juga kayak gitu.
2: Makanya bahkan ada yang per tahun kan harus dibayar. Kalau di LPKIA udah mah per semester. Sekarang memang dibolehkan dicicil tiap bulan. Terus kita banyak mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun relasi perusahaan sehingga kita bisa memberikan cukup banyak beasiswa gitu ya. Jadi beasiswa-beasiswa bagi mahasiswa kita. Jadi banyak sekali, dan bahkan sekarang kita sudah dibantu perbankan. Jadi untuk bagi anak-anak yang misalnya aduh nih saya pengen kuliah tapi gimana ya punya keterbatasan biaya, silakan datang aja dulu ke LPKIA, nanti kami tunjukkan jalannya bagaimana bentuk-bentuk bantuan yang bisa kita berikan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Betul, karena program beasiswa ini ada, saya lihat di brosurnya ini ada banyak ya
2: beasiswa. Iya. Ada PST, iya betul.
1: Biayai beasiswanya.
2: Betul, sepanjang IPK mereka bisa juga tetap baik ya.
1: Oke. Biaya IPK-nya ada program bagus. Siswa terpilih ini.
2: Untuk yang ranking-ranking di kelas bebas DPP. Kan yang mahal kalau mahasiswa baru tuh DPP-nya yang pertama itu 5 juta Mbak Wanda. Untuk kuliahnya 6 juta per semester dan boleh diangsur per bulan. Nah, gitu. Jadi untuk anak-anak yang punya prestasi-prestasi ini nih, wah kami buka sekali gitu untuk kesempatan itu.
1: Jadi hilang biaya berapa tuh? 5 juta berarti?
2: 5 juta hilang biaya 5
1: bayar
2: juta.
1: Bayar semester aja ya?
2: Bayar gitu semester
1: langsung dicicil.
2: Dicicil
1: 1 juta udah langsung bisa kuliah
2: ya? Iya, betul.
1: Asal ranking 110 itu dari beasiswa program siswa terpilih. Ada lagi program keluarga. Ini tadi yang keponakannya Pak Soni tadi.
2: Adik. Kalau adik masuk iya dapat biaya khusus, potongan khusus.
1: Itu kan juga berlaku di
0: berlaku. Saya rekomendasikan karena apa? Saya berpikirnya kamu cari ilmu aja atau sambil cari ilmu sambil bekerja. Dia pikir ya setelah kuliah kalau bisa langsung bekerja, Kak. Dah lebih baik jauh tapi kamu mendapatkan manfaatnya. Akhirnya sebenarnya enggak adik saya aja. Ada keponakan dia, keponakan saya pun semua masuk ke Novia.
2: Iya.
0: Semua. Iya, kalau dikumpulin kita keluarga alumni.
1: Pasti ini bukan orang Bandung kayaknya ya.
0: asli Cimahi.
1: Asli Cimahi. Tadi bilang kok walaupun jauh, jauh tuh dari Cimahi maksudnya.
0: Iya.
2: Jalur biasa. Biasa. Kalau dia sih banyak beloknya soalnya jadi jauh.
0: Kemudian tahu aja.
1: Itu sebelum pacaran sama Bu ini ya.
2: Iya.
1: Dan ini deket langsung masuk ke kampus terus gitu ya.
0: Apa yang saya hasilkan ya alhamdulillah semuanya sangat bermanfaat. Dan apa yang saya arahkan terhadap keponakan dan mungkin keluarga saya ya, itu semuanya tercapai, jadi saya ya puas gitu.
1: Iya, jadi ngerekomendasiin juga nggak salah gitu
0: ya,
1: jadi
0: betul, betul.
1: Semuanya pada kerja juga berarti ya?
0: Alhamdulillah, masih, sudah, ya? Sudah.
1: Udah, semua, oh, Masya sudah. Allah,
2: benar, iya.
1: Ya. Ini adalah bukti ya,
2: bukti, bukan janji.
1: Nah, masih lagi nih ngomongin tentang program beasiswanya. Tadi kan ada yang program keluarga dapat potongan juga, program siswa terpilih kalau ranking 1-10 di sekolah SMA-nya, program beasiswa penuh ini. Kalau misalnya nanti IPK-nya bisa dijaga terus semua ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Early bird kayaknya early bird udah habis ya?
2: Udah habis early ya, bird. Tapi masih dapat potongan nih sekarang masih Mbak Wanda. Untuk bulan terakhir ini karena banyak sekali permohonan, bisa enggak kalau kita daftarnya awal September sampai dengan minggu kedua September itu sampai dengan akhir pendaftaran masih kita bisa berikan diskon 1 juta. Langsung lumayan, gitu ya. Jadi juta, ya, lumayan tadinya kalau daftar di awal-awal lebih gede ya, tadi ada 5 juta, terus ada early bird 2,5 juta, 2 juta. Nah, sekarang tinggal 1 juta. Nah, gitu.
1: Lumayan banget ya, sahabat Kelet. Kemudian terakhir juga ada program KIP atau KIP kuliah, benar ya, Bu ya?
2: Betul.
1: Ini juga dengan syarat ketentuan berlaku ya, biasanya
2: betul, betul.
1: Ya, jadi memang ternyata banyak loh jalan menuju kuliah itu worth it ya,
2: sama
1: ya. Dan juga kalau sahabat Kelight itu tahu, harusnya mampir-mampir juga sih, karena kan tadi Pak Sony itu alasannya kenapa sih pengen kuliah di LPKIA, lihat fasilitasnya, karena memang dulu kampusnya masih di
0: Soekarno-Hatta.
1: Oh, di Soekarno-Hatta kan? Udah, lihat jelas
0: deh. Tapi ada satu mata kuliah yang saya paling suka dan itu membawa saya sampai sekarang. Itu namanya professional development.
1: Wah, pasti dosennya ibu.
0: Iya. Di situ saya diajarin bagaimana cara berbicara dengan pimpinan dan lain sebagainya. Wow. Itu sampai detik ini alhamdulillah sangat-sangat terpakai.
1: Biasa. Bukan karena ada Bu Jenny di sini ya?
0: Oh enggak. Saya pun setiap diangkot kalau ketemu sama anak SMA, saya selalu merekomendasikan gitu. Karena di situ kita bisa belajar bagaimana cara kita berbicara dengan baik dan sopan gitu. Karena melihat perkembangan sekarang ya seperti
1: iya,
0: ini.
1: Iya, beda ya. Gitu. Harus benar-benar ada soft skill yang diajarkan dan tidak semua kampus
0: lembaga pendidikan
1: tinggi yang ada seperti itunya.
2: Iya. Ya, karena apalagi di era saat ini ya, kita sudah persaingan itu bukan hanya dengan sama manusia, bukan sama fresh graduate, bukan semata hanya dengan orang-orang yang di PHK yang pengalaman kerjanya sudah jauh lebih banyak gitu ya, tapi terutama dengan AI. Dengan otomasi, dengan teknologi, dan yang bisa memenangkan itu tuh yang paling utama adalah sikap mental.
0: Betul.
2: Daya tahannya, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik, itu akan menjadi modal utama gitu. Jadi di LPKIA dari awal pendiriannya kita bagi pendidikan itu terdiri dari knowledge-nya, wawasan mereka harus bertumbuh. Kemudian skill juga kita bagi dua, ada hard skill, komputernya di drill, lab kantor dan sebagainya. Kemudian satu lagi adalah soft skill. Dari semester 1 ya udah dapat ya?
0: Sudah
2: dapat ya, dari mulai human relation dan sebagainya. Gitu Mbak Wanda. Sehingga mereka bisa menjadi manusia yang utuh, sekaligus juga enggak boleh jadi kupu-kupu kuliah pulang. Harus jadi para aktivis seperti gini gitu ya. Jadi mereka menikmati tapi juga mereka berinteraksi dengan sama mahasiswa ya, dan itu bagus. Itu bagus betul. Iya, dia malah kebetahan gitu. Dia malah betah.
1: Kalau Bu Eni favorit ininya apa? Favoritnya kakak kelas ya. Pelajaran apa mata kuliah favoritnya berarti?
3: Sebenarnya sih sama aja ya. HR kalau itu ya.
2: Ada human relation juga ya.
3: Kalau saya agak-agak susah untuk berkomunikasi, agak pendiam.
1: Iya, tapi kayaknya Pak Sony selalu semangat Bu Eni ini gimana?
3: Materi itu terbawa sampai sekarang dan alhamdulillah sekarang juga saya diberi kepercayaan untuk mengajar
1: militer
0: juga. Kebetulan kami juga mengajar. Jadi mungkin kita ini orang melihatnya PNS ini nggak bisa ngajar, tapi alhamdulillah dengan kemampuan kita dan segala sesuatu dan kepercayaan diri yang diterapkan di ini, kita bisa mengajar dengan militer, nggak hanya tingkat tamtama bintara, kami mengajar perwira. Hmm. Jadi
2: biasa.
0: Ya dengan apa yang kita dapat ya di LPK ya, hmm. ya pasti wow. pas lihat pasti lulusan LPK ya, siap izin komandan.
1: Oh iya, hujan pasti bangga banget.
2: Oh iya, tiap kali anak-anak cerita udah kayak anak-anak saya sendiri gitu ya, dan bukan main bahagianya dan bangganya dengan prestasi yang mereka raih gitu.
1: Iya, pastinya Anda sahabat Kelet yang orang tua yang ingin anaknya mempunyai kebanggaan seperti ini, nah yeah. harus milih kampus yang tepat dong.
2: Iya, yeah,
1: pasti di LPKI yeah, ya. Nah, yeah. kami undang Anda nih sahabat Kelet yang mau tanya-tanya, boleh ya WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh nanyanya lewat YouTube kami Kelet FM Bandung di live chatnya. Jadi nanti di sesi kedua kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kelet dengan bahasan bersama IDE LPKI ya.

0: 107,1 KELIGHT FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KELIGHT, saya Wanda masih bersama dengan Ibu Jennifer Yunani, kemudian juga Pak Sony dan Bu Eni. Kita bersama masih dalam talk show bersama Institut Digital Ekonomi LPKIA. Nah, di sesi kedua ini sahabat KELIGHT, kami ingatkan ya untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar kuliah, worth it nggak ya? Nah, boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau boleh juga tanya melalui YouTube kami di live chatnya KELIGHT FM Bandung, oke? Nah, sebelum kita buka pertanyaan yang sudah masuk nih Bu Jen, saya pengen nanya dulu sama Pak Sony selalu sama Bu Eni selaku lulusan atau alumni dari LPKIA. Karena Pak Sony dan Bu Eni ini kan tidak hanya lulusan pertama ya, maksudnya kuliahnya ini dua kali gitu, jadi ambil D3 dulu, terus ngambil lagi S1. Dan ambil S1-nya ini pada saat Pak Sony udah kerja.
1: Iya, sudah
0: berarti
1: kerja.
0: Berarti ngambil kelas malam, kelas karyawan ya.
1: Betul.
0: Ini kan satu hal yang penuh dengan perjuangan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan udah berkeluarga juga ya.
1: Iya,
0: sahabat KELIGHT yang baru bergabung, Pak Sony dan Bu Eni ini menemukan jodoh di LPKIA ya. Jadi kalau mau cari jodoh boleh juga nih.
1: Iya.
0: Buat pahala Bu Jenny menemukan
1: jodohnya.
0: Jadi kalau kuliah malam untuk kelas karyawan, jadi sahabat KELIGHT yang mau ngambil S1, apapun lah, mulai dari nol atau memang nerusin.
1: Iya, betul.
0: Itu seperti apa sih struggle-nya gitu, Pak?
1: Ya, sebenarnya kalau perihal suka atau dukanya, semuanya tergantung kitanya juga ya. Kalau dukanya memang kita harus banyak pengorbanan masalah waktu, harus memanage benar-benar antara waktu untuk keluarga, untuk kuliah, untuk bekerja, itu harus sangat-sangat kita benar manage. Ya dukanya pengorbanan itulah. Tapi kalau dari segi sukanya, kita nanti akan dilihat di akhir. Sukanya itu setelah kita melewati masa duka ini baru kita ambil. Dan alhamdulillah dengan kita melewati duka ini, kita bisa mencapai, kalau Bu Jen bilang itu golden target. Golden target itu tercapai. Akhirnya sukanya ya di akhir. Karena kalau dibilang ya lebih suka kita langsung
2: ketemu langsung
1: ya online. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Jen itu ada yang namanya online kelas, tapi kalau kami lebih suka yang namanya klasikal, bahasa kita ya tatap muka. Klasikal itu bisa kita merefresh dari kesibukan di kantor, kita ketemu dengan orang baru, kita refresh lagi, balik lagi ke kantor, itu bisa nambah mood kita lebih baik.
0: Ketemu orang baru atau yang lainnya. Jadi waktu zaman Pak Sony dan Bu Eni kuliah malam sebagai kelas karyawan itu hari Jumat ya, berarti
1: Jumat, Sabtu.
0: Memang harus offline terus ya zamannya dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu hari Jumat pulang kantor dan hari Sabtu setengah hari.
1: Kita masuk ya. kalau sebenarnya kan kita lembaga pendidikan, Pusdik, pusat pendidikan. Kita itu kerja tetap masuk Sabtu. Tetapi kita dapat rekomendasi dari pimpinan kami untuk absen, lalu kita melaksanakan pendidikan gitu. Jadi ya kedua-duanya saling mendukung gitu.
0: Luar biasa, karena memang pusat pendidikan ya,
1: belajar
0: boleh banget gitu.
1: Iya, betul, betul.
0: Dan good newsnya kalau sekarang udah 50-50 ya Bu Jen ya,
3: offline-nya
0: jadi untuk kelas karyawan
3: benar, itu benar, benar ya. Dan kalau dulu mereka masih kena kebijakan seperti reguler ya, jadi kebijakan disiplinnya, apanya, kehadiran nggak 75% yang nggak boleh ikut ujian dan sebagainya.
1: Itu yang membuat kita lebih bangkit itu.
0: Kalau sekarang udah lebih fleksibel.
3: Kalau sekarang lebih fleksibel untuk kelas-kelas karyawannya, jadi itu dimulai habis maghrib, kemudian nanti sekitar jam 9-an berakhir. Tapi kalau sekarang kita sudah lakukan 50% itu secara online. Jadi bisa dilakukan dari rumah atau dari tempat kerja dan sebagainya gitu. Jadi itu dimungkinkan.
0: Jadi lebih fleksibel buat
3: betul,
0: kerja, nggak capek juga ya kalau yang online. Beda sih kalau Pak Sony sama Bu ini mah lebih senang karena bisa refreshing gitu ya.
3: Bisa ketemuan lagi.
0: Ketemu terus,
1: karena kita juga dituntut tentang kehadiran juga.
3: Iya, iya.
0: Dulu karena ada target
1: kehadiran. Tapi itu yang menjadi pondasi kita. Kita bisa menyesuaikan di angkatan, karena kan di angkatan lebih disiplin juga. Jadi buat kita hal yang mudah untuk menyesuaikannya, karena sudah terbiasa di kampus kita ini gitu.
3: Saya kaget loh Mbak Wanda, pertama-tama ketemu dengan alumni kami itu, jujurnya itu para aktivis kampus, penggerak kegiatan mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Istilahnya anak-anak yang seneng hari, seneng main gitu ya, kayaknya bahkan mainnya lebih banyak daripada kuliahnya. Tapi ketika mereka betul-betul terjun di dunia kerja, kita lihat terutama di TNI gitu ya, jadi sangat bersyukur bahwa bekal ilmu, bekal sikap yang kita lakukan gitu, itu bisa ternyata sangat bermanfaat dan menjadi pengantar yang baik gitu untuk mereka. Sekarang ketemu sudah luar biasa semua.
0: Inspirasi banget loh pasalnya. Iya, satu inspirasinya adalah lokasi IDE LPKI itu di Jalan Soekarno-Hatta ya, sahabat Kelight. Beliau ini rumahnya di Korea,
1: Kalau waktu kuliah D3 saya di Cimahi rumah.
0: Cimahi Soekarno-Hatta kan itu luar biasa. Terus ibu juga di Lembang. Jadi sebenarnya kerja. Jadi sebenarnya itu luar biasa banget.
1: Perjalanan panjang ya.
0: Ngelilingin Bandung terus tiap hari ya. Oke, kuliah worth it gak sih? Ada yang mulai tanya? Boleh kita buka ya pertanyaan yang sudah masuk di 0812-203-1972 dari sahabat Vina kali ini. Nah, apakah beliau ini ada Pak Sony dan Bu Eni ya, alumni LPKIA juga? Iya dong. Lulusan yang ketiga sama S1-nya ya. Dua lulusan berarti tahun berapa dan tahun berapa berarti ya?
1: Saya D3 lulus 2007, S1-nya 2011.
4: Kalau saya D3 2006. S1-nya 2015.
0: Nah, jadi ini ya. Jadi ini alumni banget nih. Dua kali masuk. Masuk keluar, masuk lagi, keluar lagi gitu ya. Oke, terima kasih sahabat Vina pertanyaannya. Mantap ya. Oke, dari sahabat Rahmat Supriansyah. Sehat selalu Ibu Jen, face green, smile.
3: Halo, terima kasih.
0: Ini supporter ya.
3: Supporter. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kemudian berikutnya dari sahabat Marcella. Saya penasaran nih, apakah dulu langsung daftar LPKI ya atau ikut SPMPTN dulu? Kenapa pilih LPKI? Kan jauh dari rumah.
1: Nah, silakan. Dua-duanya. Penasaran. Dulu saya langsung kebetulan saya juga dapat rekomendasi dari teman. Kamu cobain aja di LPKI. Nanti apa yang kamu dapatkan di masa depan itu akan sangat memuaskan. Akhirnya saya mencoba langsung datang ke LPKI. Begitu saya rasakan, ternyata berjalan 3 tahun itu sangat memuaskan gitu.
0: Tapi kan sempat daftar itu dulu UMPTN?
1: Saya langsung enggak, karena saya berpikir setelah kuliah saya harus langsung bekerja. Saya enggak mau menyia-nyiakan waktu terus biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Akhirnya dengan tagline mudah bekerja dan lulusannya berkualitas, itu akhirnya saya dapatkan. Kalau jauh dari rumah, apapun kalau ada niat dan tekad, kita pasti bisa dapatkan.
0: Keren.
4: Iya.
0: Bu Eni gimana?
4: Kalau saya kebetulan sempat ikut ujian dulu SPMPTN.
3: SBMPTN ya.
4: Kebetulan tidak lulus.
3: Iya.
4: Terus dari situ ya dapat rekomendasi dari kakak ipar, dicari-cari dan sudah ngobrolkan dengan orang tua juga. Ini setuju ya udah akhirnya ke LPKIA. Kalau dari Kopo ke Soekarno-Hatta sepertinya nggak terlalu jauh sih.
0: Dulu
4: karena SMA pun saya di Ciwastra.
0: Jadi
4: udah biasa.
0: Masih Bandung lah. Masih Bandung mah kemana-mana masih dekat.
4: Dan kebetulan sekarang Kopo Lembang juga jauh juga.
0: Berasa 30 menit sekarang. Berasa. Oke, jadi itu ya. Walaupun jadi di rumah itu bukan masalah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, inspirasi sekali ini. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk sahabat Marcella. Sudah terjawab ya oleh para alumnus terbaik ini. Oke, berikutnya dari sahabat Citra. IDE LPKIA terbukti mudah bekerja. Kemudian anak saya baru setahun lagi lulus SMA nih, tahun depan mau kuliah di LPKIA aja deh.
1: Oke, makasih.
3: Ditunggu.
0: Kali kalau ranking 1 sampai 10 bisa dapat.
3: Iya, beasiswa bahkan. Jadi ada jalur prestasi, mau prestasi akademik, olahraga atau prestasi lainnya, itu banyak beasiswa Bu tawarannya.
0: Coba
3: ditunggu
0: ya. Iya. Masuk ke www.lpkia.ac.id.
1: Waduh.
0: Waduh. Dari sahabat Dewa. Jodoh, ceritain dong nih.
1: Ya mungkin takdir ya. Karena kedua-duanya kita aktif di aktivis sebagai badan perwakilan mahasiswa dan himpunan mahasiswa komputer. Di mana kan setiap ada kegiatan kita selalu bertemu dan kebetulan saya juga sering-sering nih masalah teknik komputer dengan sistem informatika.
0: Modus-modus gue.
1: Ya mungkin memang jodohnya.
0: Jadi intinya harus aktif ya. Kalau ketemu itu kuliah pulang, kuliah pulang.
3: Iya, kuliah pulang enggak ketemu.
0: Tapi jangan sampai enggak pulang-pulang kayak terus di sana. Jadi
1: ini sebelum ketemu jodoh dia hobi.
0: Iya. Jadi memang karena aktif ya, dan di sana juga terfasilitasi dari PKIA ini ada organisasi yang boleh dimaksimalkan oleh
3: dan memang harus mereka aktif.
0: Oh, harus ya.
3: Harus. Ya. Jadi mereka ketika jadi mahasiswa harus memilih beberapa kegiatan aktivitas mahasiswa supaya mereka juga apa ya bisa aktif terlibat lah gitu ya. Jadi enggak hanya sekedar belajar tapi juga berinteraksi. Ya. Gitu dengan baik gitu.
0: Gitu ceritanya sahabat dewa. Pengen tahu aja kayaknya bisa berjodoh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dan kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Fitra. Selamat sore, boleh tahukah biaya kuliahnya untuk S1 dan buat narasumber cerita gimana bisa langsung jadi ASN? Apa tipsnya selain berdoa? Nah. Oke, silakan.
3: Ya, saya buka dulu dengan biaya nanti tipsnya untuk masuk ke dunia ASN dan sebagainya silakan disampaikan. Kalau dari saya biaya itu pendaftaran 150.000. Kemudian ikut tes ini aja, ikut tes apa online. Jadi tesnya juga bisa online ya di pmb.lpkia.ac.id. Diklik langsung tuh. Gitu ya, bisa ikutan untuk daftar dan tes secara online. Itu 150.000 aja. Kemudian kalau ditanya lagi berikutnya biayanya itu 6 juta per semester dan bisa diangsur. Jadi 1 juta per bulan. Ya, jadi itu pokoknya sebelum Anda UAS sudah lunas gitu. Mangga ditambahkan Kang Sony dan Mbak Eni kira-kira gimana modal utamanya untuk masuk ke ASN? Ya.
0: Selain doa katanya.
1: Selain doa. Baik. Sebenarnya karena kita terikat dengan alumni, kita pun sebenarnya tidak ingin putus tali silaturahmi. Nanti begitu kami pun apabila ada pembukaan CPNIS nih, ASN khususnya di Kementerian Pertahanan untuk Angkatan Darat, kami akan selalu menginformasikan. Karena kita ingin membangun sebuah keluarga gitu. Sebuah keluarga kemungkinan bisa dikatakan kalau CPNS TNI AD ini jarang banyak orang yang tahu.
0: Iya, itu CPNS, PNS gitu.
1: Iya, PNS TNI AD. Karena tidak ada yang tahu. Mungkin kebanyakan mindset adik-adik kita ini bahwa ASN itu ada Pemprov, kementerian-kementerian lainnya. Sebenarnya di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara pun ada. Nah, di sini peran kami sebagai alumni untuk menjaga tali silaturahim. Kami akan pasti merekomendasikan akan share gitu. Misalnya insya Allah mungkin tahun sekarang ada, kita akan informasikan Bu Jenny ada pembukaan, ini linknya silahkan di share untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya seperti itu.
0: Yang belum jadi mahasiswa nggak dapat linknya ya. Jadi ayo daftar dulu ya.
1: Bisa.
0: Mahasiswa TKIA aja linknya di Bu Jen kirim ya Bu.
3: Siap.
0: Gitu. Jadi kalau Bu Eni selain doa,
4: yang penting tuh jangan males siapin berkas-berkas. Yang biasanya kayak gitu. Kadang kita juga ada ya temen tuh diajakin. Tapi pas gitu ya, terus ngurusin
0: syaratannya ribet gitu ya.
4: Apakah kuning lah atau apalah kan harus ada semuanya. Jadi banyak karena banyak itu berkas-berkas yang harus disiapkan. Jadi keburu, aduh males deh kayaknya.
0: Padahal gitu. Semua itu awalnya dari disiplin.
4: Dari situ,
0: betul.
4: Ya. Itu dia. Karena emang nanti tuh bakal terbaca sampai akhir gitu dibutuhkan.
0: Tips yang kecil tapi ternyata manfaat banget.
1: Ya karena kan rata-rata kebanyakan itu menyempelekan hal-hal yang kecil. Sebenarnya hal-hal yang kecil itu menjadi dampak lebih besar. Biasanya orang yang sering tergabung dengan fungsionaris dia akan lebih aktif untuk mengerjakan sesuatu hal yang kecil sehingga dia akan mengejar sesuatu hal yang akan dicapai nanti.
0: Benar. Oke, jadi itu ya pertanyaannya sudah terjawab. Tips-tipsnya ini banget loh, daging banget loh itu.
3: Iya, betul.
0: Baik. Oke. Berikutnya pertanyaannya, itu ada pangkatnya nggak? Terus kalau kondisi perang ikut perang nggak? Udah, harian malam ini pertanyaannya. Karena tuh lihat bajunya pas itu banyak bintang-bintangnya gitu.
1: Nah, sebenarnya kalau pangkat ada, pangkat dan golongan. Kebetulan saya di sini pangkat kami 3C, penata 3C. Kalau di militer itu setingkat dengan pangkat kapten. Kalau Bu Eni ini 3B. Kalau di militer setingkat dengan letu, seperti itu. Terus kalau kondisi perang ikut perang enggak? Nah itu ada yang namanya komponen cadangan. Ada yang namanya komponen cadangan. Kita itu suatu saat nanti kemungkinan dapat digerakkan untuk menjadi komponen cadangan mendukung komponen utama dalam hal ini TNI dalam kondisi tertentu. Tapi kalau kondisinya damai gitu ya, aman, kita nggak akan dituntut untuk berperang. Tapi kalau memang pada saat itu negara dalam keadaan genting butuh dukungan juga. Dan itu pun atas rekomendasi DPR dan Presiden, baru kita bisa dikerahkan. Tidak kita aja sebenarnya, masyarakat. Nah, ada istilahnya perang semesta. Perang semesta itu namanya perang rakyat semesta. Jadi enggak hanya kami aja, jadi seluruh Indonesia, seluruh lapisan masyarakat pasti akan
3: diberdayakan.
1: Seperti yang mudah-mudahan dijauhin ada hal mungkin sedikit menjauh seperti itu.
0: Iya, tapi memang karena judulnya tadi ngobrolin TNI AD, jadi kebayangnya kalau kerja di situ harus ikut siap perang gitu.
1: Iya, sebenarnya
0: enggak seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita kalau diberi pendidikan ada namanya kami latihan dasar militer.
0: Oke.
1: Ya ada latihan menembaknya dikasih untuk beberapa kali untuk pengenalan aja gitu. Terus untuk sekarang ada yang namanya Komcat, itu di komponen cadangan, pelatihan komponen cadangan yang sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, itu jadi kita benar-benar bukan benar-benar dilatih ya, maksudnya dikenalkan bahwa bela negara itu seperti apa sih, kita mencintai negara kita itu seperti apa.
0: Iya, beberapa BUMN juga
1: pernah di. Enggak hanya kita aja.
0: Bang juga dapat ya kalau enggak salah.
1: Iya, Bang. Iya, betul.
3: Semuanya
1: gitu. Dari seluruh kementerian.
3: Harus siap ya, harus siap.
1: Kesehatan bergabung semuanya. Jadi tidak hanya dari Kementerian Pertahanan aja.
0: Seperti itu. Makanya ini Bu Eni sama Pak Sani stay in shape ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Karena kapanpun siap gitu.
3: Iya, dan latihannya juga teratur mereka ya, harus ikut latihan teratur ya.
0: Oke, gitu ya untuk sahabat harian malam, nama lengkapnya siapa nih? Oke, baik, berikutnya ada sahabat Kelight, ibu saya Toto. Maksudnya ibu saya Toto.
3: Ibu saya Toto,
0: baru kuliah 1 tahun, pengen pindah ke LPKIA, bisa gak ya, syaratnya apa aja?
3: Oh, bisa sekali. Bisa sekali ya, jadi silahkan nanti ada itu yang disebut dengan program transfer kuliah. Nanti kita lihat apakah ada kesesuaian yang Anda gak perlu ikuti lagi di LPKIA. Jadi silahkan diklik aja tadi pmb.lpkia.ac.id, lalu klik transfer. Itu ada persyaratannya apa saja. Hanya segera ya, karena memang waktunya udah terbatas gitu. Itu gitu ya.
0: Berarti juga motong biaya gak sih Bu? Ibaratnya udah 1 tahun berarti boleh nerusin sampai kalau persyaratan terpenuhi. Jadi udah langsung tingkat 2.
3: Iya betul, kalau persyaratan terpenuhi. Tapi kan sekarang gini, susahnya gini Mbak Wanda. Kalau misalnya jurusannya sama nih, meskipun sama, dia di teknik informatika, tapi teknik informatika di perguruan tinggi lain mungkin semester 1-2 yang diajarin beda dengan kita. Jadi harus dilihat dulu gitu ya. Biasanya sih beda, apalagi kan kita punya kerjasama dengan vendor-vendor internasional. Jadi dengan kewajiban sertifikasi dari semester 1 aja mereka udah harus punya 1 sertifikasi internasional dan lain-lain, kira-kira gitu. Tapi klik aja dulu lah, nanti kita lihat kriteria dan persyaratan. Betul.
0: www.lpkia.ac.id itu ya.
3: Ada yang khusus langsung ke PMB, penerimaan mahasiswa baru. Jadi pmb.lpkia.ac.id gitu.
0: Bisa dicoba ya dari sahabat Toto, terjawab ya. Ditunggu, langsung aja pindah yuk.
3: Ayo.
0: Oke, terima kasih. Baik, berikutnya dari sahabat Taufik di Jatinangor. Bagaimana cara mahasiswa memastikan jurusan yang dipilih masih relevan dengan kebutuhan industri di beberapa tahun ke depan?
3: Ya, kalau saran dari saya dulu mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama Kang Sony sama Mbak ini ya, Dewi ya. Kita bicara Intinya institusinya dulu. Institusi kalau di kami LPKIA itu menyelenggarakan pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi tadi kalau kita cerita ada administrasi bisnis dimanapun sekarang dibutuhkan gitu ya. Bagaimana mengkomputerisasikan, mengotomasikan, digitalisasi dan sebagainya seluruh proses administrasi gitu ya di sebuah perkantoran modern. Komputer akuntansi sampai tax saja sekarang sudah e-tax gitu ya. Itu mereka harus menguasai dengan baik. Apalagi kalau kita bicara manajemen informatika dan teknik informatika. Ya jadi ini memang jurusan-jurusan yang ada di kami ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga kalau dibuka di cdc@lpkia.ac.id, CDC itu Career Development Center. Bagi kami kalau sekarang orang bicara PHK di mana-mana gitu ya, kenyataannya kalau buat LPKIA alhamdulillah rata-rata tuh 30 perusahaan per bulan yang minta tenaga kerja lulusan LPKIA. Itu bukti lainnya bahwa di sana apa jurusan-jurusan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Ya, jadi itu masih bisa segitu banyak yang minta lulusan-lulusan LPKIA. Ya, jadi ini gambaran dari jurusan, gambaran dari kesiapan mental tadi sudah disampaikan oleh Kang Sony, Mbak Eni gitu ya. Silakan nanti ditambahkan sebenarnya dengan kebutuhan industri beberapa tahun ke depan. Kami menjadi bagian dari IT Academy dari beberapa vendor internasional ya. Kalau kita lihat ada Huawei di sana, ada Google, kemudian ada Microsoft, Oracle, Cisco dan lain-lain gitu ya. Sehingga tren-tren IT ke depan, otomasi, digitalisasi ini kami selalu mendapatkan dari sumber-sumber yang paling update ya dengan kebutuhan itu. Nah, jadi kami sudah selalu mempersiapkan, bahkan per semester tuh kita lakukan evaluasi terhadap kurikulum kita gitu. Ya berdasarkan masukan dari para user, masukan dari vendor-vendor IT internasional. Dan bahkan nih ada satu good news yang ingin dibagikan juga. Kan kalau di sebelum-sebelumnya nih kami dari Huawei ya. Huawei adalah vendor ICT ya, Information Communication Technology nomor satu saat ini di dunia ya. Kami 2024 dapat penghargaan sebagai ICT terbaik di Indonesia. Ketika 2025 IASC, IASC itu udah naik kelas hubnya gitu ya, hub untuk sekolah-sekolah SMA, SMK se-Indonesia. Kami memberikan training bagi guru, sekolah, dan sebagainya. 2026, tanggal 13 Mei, kami menjadi IASC terbaik untuk Asia Pasifik. Gitu ya, dan baru saja kami mendapat info, kami diundang bulan depan ini untuk ke Shanghai. Untuk udah masuk kepada tingkat dunia, gitu ya, untuk bicara dan kemudian akan mendapatkan award juga dari Huawei. Jadi kami sangat bersyukur. Ini tentunya adalah bukan semata LPKIA mampu membuktikan kurikulumnya baik atau kerja keras dari para staff juga, tapi karena para alumninya, lulusannya memang menunjukkan kualitas mereka gitu, dan itu masuk catatan bagi vendor-vendor internasional. Demikian mungkin bisa ditambahkan lagi.
1: Kalau sebenarnya kalau dari saya ini mundur dulu ke belakang ya. Kenapa saya mengambil yang relevannya gitu, karena saya melihat setelah kuliah itu perusahaan-perusahaan sudah menggunakan IT sehingga saya mengambil yang namanya teknik komputer dan lain sebagainya. Maju ke depan saya walaupun sudah lulus, saya masih melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya. Ternyata dengan waktu yang seperti ini dari kayak kampus sendiri, terlebih mungkin Ibu Jen dan timnya melihat perkembangan apa di perusahaan yang dibutuhkan saat ini sehingga ditransformasikan ke dalam perubahan institut digital ekonomi saat ini, sehingga kampus yang sekarang ini sudah melihat kebutuhan apa yang di depannya sehingga sudah mempersiapkan gitu. Jadi bukan hanya mencetak mahasiswanya saja tetapi nanti bingung lulusannya mau kerja di mana, tapi seolah-olah sudah melihat di depan tuh targetnya apa dan sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi sudah mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada.
0: Oke, luar biasa. Benar banget sih ya. Bu Eni gimana Bu Eni?
4: Setuju.
0: Oh, setuju. Setuju ya. Tapi memang betul sih ya, jadi sahabat Kelet. Jadi sebenarnya justru kalau Anda mencari kampus yang relate, yang nanti lulusan itu bisa langsung kerja dan ilmunya semua applicable ya, IDL PKIA ini. Mas Sonia aja tadi udah bilang kan lulus D3-nya terus nyari S1-nya tuh yang kira-kira berhubungan dengan dunia kerja langsung ambilnya jurusan yang sesuai ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Kalau ekstrakurikulernya ada apa aja? Maksudnya di luar tadi ya?
3: Kegiatan kemahasiswaannya gitu ya, ekskulnya. Pertama nanti ini nih aktivisnya, para aktivis yang bicara ya. Tapi intinya tadi disebut-sebutkan jelas ada badan-badan kemahasiswaannya, ada BPM-nya, ada senatnya, kemudian ada hima-hima, dan kemudian juga ada berbagai himpunan kegiatan kemahasiswaan ya, dalam artian gitu ya. Jadi di sana ada ekskulnya, ada futsal, ada apalagi ya, kita yang ramai itu Yuda ya, dan kaum kerakap, kreasi anak kampus. Terus ada juga kelompok yang misalnya bicara cyber security, hacker dan sebagainya nih ya, yang orang-orangnya ada gitu ya.
1: Ya betul.
3: Jadi Mbak ini bisa menambahkan mungkin kegiatan kemahasiswaan teh kita ada
1: komik
3: ya. Iya. Jadi itu komunitas-komunitas yang memperdalam kompetensi IT gitu ya. Mereka punya hobi yang sama, mereka kembangkan. Tapi termasuk kegiatan keagamaannya,
1: ya
3: terus ada untuk agama Islam ada, kemudian Kristen ada, gitu ya. Kita semua kita fasilitasi, gitu.
0: Iya
3: gitu betul.
0: Oke, terima kasih sudah terjawab ya. Ekskulnya ada apa aja nih di IDE LPKIA? Masih ada pertanyaan lagi? Oke, dari Pak Herman kali ini. IDE LPKIA is the best. Salam buat Bu Jennifer.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Herman. Ya. Oke. Halo, saya Nia.
3: Nisa,
0: guru SMA di Bandung. Jika murid yang saat ini sedang menentukan masa depan dan masih bertanya kuliah worth it gak sih, apa satu nasihat paling penting yang ingin Bapak Ibu sampaikan?
3: Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali Bu Nisa, nanti ditambahkan lagi. Intinya kalau bagi kami sendiri dan kita dengar dari pengalaman para alumni kami adalah untuk saat ini ketika mereka mau melamar pekerjaan, kalau di Indonesia itu gelar akademik dalam artian ijazah mereka itu menjadi salah satu penentu contoh apakah dia lulus D3, dia lulus S1, S2 dan sebagainya. Itu menjadi penentu dulu. Jadi kalau kita mau ketuk pintu perusahaan, dia tanya gitu ya, biasanya Anda ini dari D3, S1 atau S2. Itu dulu, karena ukuran konkretnya adalah itu gitu ya. Jadi sejauh mana nanti tingkat pendidikan dan kemudian jurusannya yang sesuai atau tidak gitu Bu. Jadi pastinya harus melalui itu dulu gitu ya. Jadi nanti apakah di, apalagi untuk ASN, apalagi untuk plat merah, itu satu kemutlakan gitu ya pendidikan ya. Ini Sony juga mungkin udah diterima kerja gitu ya saat itu. Kenapa dia ambil lagi S1? Karena memang ada syarat yang ada syarat ditetapkan tetap untuk memang untuk lanjut ke sana. Silakan ditambahkan.
1: Baik, apabila ditanya kuliah worth it nggak sih, sangat-sangat worth it sekali. Karena dengan berkuliah, bagi saya sendiri itu dapat membuka cakrawala pola pikir kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkenalan dengan lainnya, membuka circle dengan orang baru dan lain sebagainya. Dan hal yang sangat mutlak itu adalah untuk terlebih dunia pekerjaan saat ini pasti akan dilihat background pendidikannya. Minimal D3 itu perusahaan akan mempertimbangkannya dan lain-lain sebagainya. Karena untuk ASN saat ini mungkin bagi kami yang bekerja di lingkungan ASN, persyaratan sangat mutlak itu secara umum sekarang sudah minimal D3. Minimal D3. Dan kalau SMA pun itu jarang, sangat jarang, sudah jarang. Terlebih dengan persaingan yang ada, kita harus memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi. Karena dengan sudut pandang itu kita bisa dapatkan dari ya hasil berkuliah seperti itu.
0: Iya. Baik sekali. Bu Eni, silakan.
4: semuanya udah diambil jadi
3: gimana? Iya ya. Lain kali yang jawab dari Sabil kali ya baru kesini ya. Iya ya. Jadi satu lagi ingin menambahkan ya Bu Nisa. Intinya kita lihat sekarang tingkat pengangguran tertinggi itu adalah SMA, SMK, bahkan SMK. Ketika kami tanya ke rekan-rekan perusahaan dari dunia usaha, dunia industri, apa sih sebenarnya yang dirasa kurang? Ya, jadi yang pertama adalah maturity, kematangan mereka, sikap mental mereka di pressure sedikit keluar. Yeah. Terus bagaimana mereka menguasai komputerisasi, digitalisasi, otomasi gitu. Itu yang kedua, karena tidak ada sekarang di dunia usaha, dunia industri yang tidak memanfaatkan dukungan otomasi, digitalisasi. Demikian Bu, jadi kalau mereka mau kerja, walaupun mereka banyak anak-anak yang bilang gak usah kuliah lah, wong saya mau jadi entrepreneur gitu ya, mau jualan aja, mandiri dan sebagainya. Mereka bisa jualan dengan baik kalau mereka bisa menguasai ilmu-ilmunya dengan baik, marketing dengan baik, digital marketingnya seperti apa, produknya seperti apa, nanti keuangannya seperti apa. Itu kan butuh pendidikan. Itu Bu, itu Mbak.
0: Oke, terjawab ya untuk Bu Nisa. Semoga bisa disampaikan ke murid-muridnya ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya sahabat Kelight. Ini banyak juga nih yang nanya. Dari sahabat Rido, kalau mau lihat kampusnya hari apa dan jam berapa ya?
3: Ya, kalau kami buka Senin sampai Sabtu, tapi kalau Senin sampai Jumat itu pukul 8 sampai pukul 4 sore. Kemudian hari Sabtu ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Mungkin saat ini kampus lagi rada sepi karena liburan mahasiswa. Tapi apa yang disampaikan tuh betul sekali. Kalau saya jadi orang tua, saya datengin kampusnya. Karena zaman sekarang banyak banget gitu yang memanfaatkan dukungan IT untuk membuat kampus ruko menjadi seolah-olah kampus yang luar biasa gitu ya. Betul. Padahal enggak seperti itu. Nah, jadi datangi kampusnya, lihat fasilitasnya. Dan satu yang belum dinikmati Kang Sony sama Mbak Eni nih adalah kampus kita sekarang ruang kelasnya sudah ber AC semua. Itu yang dulu di protes terus. Sekarang sudah AC ya semua.
5: Karena Bejen itu kan tahunya saya tukang protes.
3: Ya, tapi enggak, dengan masukan-masukan dari para mahasiswa, kami terus berusaha apa ya, membenahi sistem pendidikan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Betul. Itu. Jadi para yang suka protes nih biasanya temenannya sama saya, sobatan. Gitu.
0: Iya, jadi langsung aja main-main ya sahabat Rido ya.
3: Betul.
0: Jalan Soekarno-Hatta nomor
3: 456, gampang banget.
0: Ya, dekat Batu Nunggal.
3: Ya, jadi
0: ya,
3: benar. Dekat Batu Nunggal.
0: Oke. Nah, pertanyaan sudah kami tutup ya. Jadi terakhir kami ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Eni, Pak Sony dan Bu Jen. Terakhir ya, kita jadi Bu Eni dulu.
3: Iya benar. Baru mau. Iya, setuju.
0: Silakan Bu Eni buat sahabat Kelet apa nih? Terakhir.
4: Terakhir, jangan ragu-ragu. Kita rame-rame ke IDE kalau sekarang ya. Kalau dulu saya lebih senangnya LPKIA saja. Insyaallah pokoknya kalau kita emang benar-benar dan semua materi-materi yang akan disampaikan pastinya pasti berguna. Mau di materi apapun juga, insya Allah pasti ada akhirnya kita bakal bekerja, gitu aja deh.
0: Terima kasih. Pak Sony dulu ya Bu.
3: Iya, setuju.
1: Silakan. Kalau dari saya, buat adik-adik kita yang mau menyiapkan mental dan yang pastinya udah siap bekerja, jangan salah pilih. Udah pasti IDE LPKIA sudah menyiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkannya untuk di masa yang akan datang sehingga dapat bersaing dengan yang lainnya. Tetap semangat.
3: Bu Jen terakhir. Saya sih selalu mendorong ya bahwa pendidikan itu adalah proses. Pendidikan adalah satu proses yang cukup panjang, 4 tahun kalau mau S1 gitu ya. Kemudian biayanya juga bukan murah gitu ya. Sehingga kita perlu memastikan dengan baik, bukan hanya menerima janji-janji dari perguruan tinggi. Ya, jadi jangan hanya sekedar janji dijamin kerja dan sebagainya, cari bukti sebanyak mungkin. Ya, jadi itu saja. Hanya mengingatkan nih, mau kosong 1 tahun dulu sambil menimbang-nimbang, atau mau ambil kesempatan yang pasti saat ini sudah makin sempit gitu ya. Waktunya tinggal sekitar 2-3 minggu lagi kita semua perguruan tinggi swasta juga sudah tutup. PTN udah lebih duluan tutup. Jadi jangan ditunda, jangan buang waktu Anda zaman sekarang nih, jangan buang-buang waktu gitu ya. Satu tahun nih sangat bermanfaat untuk Anda segera mendaftarkan diri. Gitu Mbak Wanda.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Jen. Ya sahabat Kelet, jadi kuliah worth it gak sih? Worth it banget. Worth it. Jadi kayak Pak Sony dan Bu Eni nih kuliahnya sampai keluar masuk gitu ya, sampai dua kali sekolah lagi terus untuk bisa mendapatkan pendidikan atau ilmu yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja. Dan pilihannya yang worth it tentu saja di Institut Digital Ekonomi LPKIA. Lulusannya mudah bekerja dan bersertifikasi. Jadi jangan ragu sahabat Kelet untuk merekomendasikan, atau juga untuk orang tua yang putra-putrinya masih bingung untuk mencari kampus yang nanti lulusannya dapat bekerja, langsung saja datang ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456, atau juga boleh cek websitenya dulu di pmb.lpkia.ac.id. Segera ya sahabat Kelet, karena terbatasnya tinggal 3 minggu lagi ya Bu.
3: Betul, tinggal 3 minggu terakhir.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022 42 22 464 atau di 0821 20

Birds and Toad.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: One 107.1.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Anywhere, take our music everywhere. 107.1 FM.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat K-Light. Selamat malam sahabat K-Light. Senang sekali di malam hari ini saya Ivan menemani Anda sahabat dalam Soft Sensation edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 12 malam nanti. Dan sahabat K-Light, Anda silakan bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Sıradız da yuguma zadıl K-Light FM sahabat K-Light dari Creed David adalah Just My Imagination. Menemani rangkaian Soft Sensation malam hari ini sahabat K-Light, dan masih saya Ivan menemani anda sahabat hingga titik pergantian hari nanti. Dan sahabat K-Light, terima kasih anda yang malam hari ini sudah menyempatkan waktu anda memilihkan lagu favorit anda ya. Selamat malam ada Pak Sony, lagunya dari Mick Jagger, Party Doll. Kemudian juga ada Kang Erlan ya, dari Level 42. Kemudian juga ada Pak Dudi Kusuma, lagunya dari Chris Walker, How Do You Heal a Broken Heart. Ada Pak Henry juga, terima kasih, lagunya dari Second Kick. Ada Nick di Taman Sari juga, terima kasih, lagunya dari Chris Patih, lagu Rindu. Oke sahabat, anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Tegu Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM dari Afgan. Mengertilah kasih sahabat K-Light. Selamat malam ada sahabat Linda di Buah Batu. Terima kasih. Kemudian seperti biasa ini ada Pak Andrew di Dago juga. Terima kasih ya. Lagi makan malam katanya. Waduh. Oke, selamat menikmati makan malamnya Pak Andrew. Dan semoga menyenangkan ya. Oke, terima kasih juga ada Pak Anton di Pasteur, lagunya dari Club Project Belahan Jiwa. Kemudian juga Pak Asep di STIE Pasundan, terima kasih lagunya dari Air Supply, sudah saya siapkan juga. Dan ada Pak Agus di Kopo, terima kasih lagunya dari Olivia Newton-John. Ada sahabat Retno, terima kasih ya Bu Retno, lagunya dari Chris Kaihatu. Dan juga ada Ibu Edit di Ciwaruga, lagunya dari Sado Watanabe, Old Photograph. Terima kasih sahabat kita, tidak terasa sudah tepat di pukul 10 malam waktu di Studio K-Light memasuki interval kedua. Saya Ivan menemani Anda.

birds and toads.

Dedikasi ke Sumut Bandung 12K Light 107,1 FM. Guest band sahabat selamanya menemani Anda yang malam hari ini masih saja mungkin ada di antara Anda yang masih menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus Anda selesaikan, dan juga Anda yang mungkin sambil ngopi, malam-malam ngopi ya. Ada juga ternyata sahabat Kelet, ada sahabat email yang sekarang juga sambil ngopi katanya, sambil menyelesaikan beberapa tugas. Oke, terima kasih juga ada sahabat Hani Kurniawan, lagunya Moonlight Serenade sudah saya siapkan dari Barry Manilow. Kemudian juga ada Kang Andi Supiandi, menyimak saja. Oke, terima kasih Kang Andi. Selamat malam juga ada sahabat Novi, lagunya dari Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Dan juga ada sahabat Sofi Jawi, terima kasih. Namun lagunya tidak saya temukan, tapi mungkin yang dari Vina yang akan saya putarkan ya. Juga ada Najla, lagunya juga tidak saya temukan, belum ada nih di playlist. Mungkin Anda bisa ganti dengan lagu yang lainnya. Kita jelang kali ini Barry Manilow.

Birds and Toads.

107.1 Kelight FM dari Mike Mohede. Itulah tak seperti dulu sahabat Kelight. Malam ini tentu saja masih 1 jam ke depan saya Ivan masih menemani Anda. Dan terima kasih Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp Anda malam hari ini sahabat Kelight. Juga Anda yang malam hari ini juga sudah siap-siap untuk segera beristirahat sahabat Kelight. Kita teruskan dan kali ini ada lagu yang sudah dipilihkan ada sahabat Susi di Cimahi dari Daniel.

107,1 KLED FM, sahabat KLED berakhir sudah kebersamaan kita sahabat malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Dan saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih sahabat, selamat beristirahat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: Enggak, start Samsung bisa dimulai.
1: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kelihat, kembali kita coba lagi pada acara salam fajar. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 ya, 12 Agustus 2026. Ya tentu sebentar lagi ya, mungkin 5 hari lagi ya, kita insya Allah memperingati kemerdekaan NKRI yang ke-81 ya. Baik, kita akan bicara tentang kemerdekaan ya, hakikat kemerdekaan, kemudian bagaimana kiat-kiat atau cara untuk mensyukurinya dalam perspektif Islam, lebih khusus lagi dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, untuk ini kita akan mulai dengan sebuah kisah yang dapat dikatakan menjadi legenda tersendiri ya, yaitu kisah tentang pengaduan seorang pemuda di Mesir ya, di Kairo, Kairo di Mesir, yang mengadukan putra gubernur Mesir waktu zaman pemerintahan Khalifah Rasyidin kedua Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu di Kairo Mesir jauh sebelum musim haji tentu saja terjadi semacam lomba pacuan kuda begitu. Lalu putra gubernur Mesir waktu itu gubernurnya Amr bin As, sahabat Amr bin As radhiyallahu an, itu ikut dan qadarullah kalah. Karena marah dia mencambuk sang pemenang ya, pemuda kompetitif sang pemenang. Nah pemuda ini tentu saja tidak terima ya, dan tidak cukup mengadu atau menggugat pada melalui kodi setempat, hakim setempat, dia malah langsung ke khalifah. Jadi melakukan perjalanan sekalian menunaikan ibadah haji ya, jadi menjelang musim haji itu ke Mekah. Dan memang ya Sayyidina Amir bin Umar bin Khattab juga naik haji ya waktu di musim haji itu, dan di Padang Arafah lah ya, setelah itu khutbah dan sebagainya, permasalahan diadukan ya. Jadi ada persidangan kilat ya, dan itu tentu saja putra gubernur Mesir dengan putranya juga sedang naik haji juga. Nah lalu terjadi baik pengaduan kemudian kesaksian, lalu dijatuhi hukuman lah, hukuman cambuk gitu ya. Tapi yang menarik kata-kata Umar bin Khattab setelah selesai eksekusi itu, dia menyatakan, ini kata-kata menjadi legenda tersendiri ya, kepada putra gubernur Mesir yang sudah dijatuhi hukuman tadi ya, hukuman jinayah ya, karena mencambuk dibalas dicambuk dengan hukum kisas. Maka sejak kapan engkau merasa punya hak untuk memperbudak sesama manusia, padahal setiap orang itu dilahirkan merdeka. Ini kata-kata luar biasa. Jadi sejak kapan sang putra gubernur itu merasa punya hak untuk memperbudak sesama manusia, padahal setiap manusia, setiap orang itu dilahirkan merdeka. Ini kata-kata luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi memang kita manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka, dalam arti kata kita itu memiliki free choice ya, kemerdekaan memilih, dan itu hanya dikaruniakan Allah kepada dua makhluk saja ya, atau dua spesies ya. Selain kita manusia itu jin. Ini terbukti memang yang diwajibkan ibadah dengan untuk pilihan merdeka ini hanya kita dan jin ya. Itu semua sudah pasti hafal surat 51 Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah itu, dan sama sekali tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia ya, golongan jin dan golongan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Illa liya'budun gitu. Jadi memang pilihan itu dengan diciptakan wajib ibadat. Yang lain tidak ada ya. ratusan ribu makhluk yang lain, baik termasuk malaikat, itu tidak diberi pilihan begitu. Mereka hanya wajib menjalankan tugas saja ya, tasbih, atau kalau secara umum mengikuti sunatullah. Seperti hukum-hukum ditetapkan Allah yang tersebar di alam semesta ya, sunatullah. Misalnya gerak jatuh bebas, dia benda ya terkena hukum gravitasi ya. Kalau air mengalir ke tempat yang rendah dan seterusnya itu. Jadi yang pilihan bebas itu nanti ditegaskan di surat Al-Kahfi ya. Intinya itu mau beriman silakan, mau kafir, kufur, menolak silakan juga. Ada free choice ya, kebebasan memilih itu kemerdekaan ya. Ya lebih tegas lagi tentu saja kalau pada tingkat individu maupun kolektif ya, itu definisi yang dikemukakan Buya Hamka ya. Jadi almarhum Buya Hamka kita kenal sebagai ketua majelis umum ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dan legendaris itu ya, tokoh Muhammadiyah ya, dalam sebuah kongres kebudayaan Indonesia ya, tepatnya tahun 1952 di Bandung, beliau itu mendefinisikan dengan, beliau seorang sastrawan ya, tapi definisinya pendek ya. Beliau mengatakan merdeka artinya membudakkan diri kepada kebenaran dengan K besar. K besar itu maksudnya Al-Haq ya. Dan Al-Haq itu nama lain dari Allah ya. Jadi salah satu Al-Asmaul Husna ya. Jadi orang merdeka itu kalau bersedia membudakkan diri secara sukarela kepada Allah, kepada kebenaran ya. Ini dikemukakan Buya Hamka ya. Tentu ini menjadi catatan ya, secara pribadi maupun kolektif maupun bangsa dan negara ini bisa berlaku ya. Dan itu saya rasa sejajar atau pernyataan lain dari yang dirumuskan para founding fathers ya. Kita tahu itu tercantum langsung di alinea pertama ya, alinea pertama dari pembukaan atau preambul atau mukadimah Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kita tidak tahu, tapi yang jelas yang menyusun Panitia 9 itu ketuanya Bung Karno, lalu ada Bung Hatta, ada 7 tokoh yang lain ya. Yang 8 itu Muslim semua, yang 1 itu yang non-Muslim itu Mr. A.A. Maramis ya. Dari 8 itu 4 orang cendekiawan kampus ya, Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Jamin ya. 2 ahli hukum, 1 ekonom, 1 insinyur. 4 yang lain itu kiai ya. Kiai. Salah satunya itu Kiai Haji Agus Salim. Juga ada Kiai Haji Wahid Hashim. Wahid Hashim itu putra dari pendiri NU, putra dari Kiai Haji Hashim Ash'ari. Dengan kata lain, ayahnya Gus Dur ya. Nah, tapi yang kita kutip, alinea pertamanya ya. Yang jadi pembukaan atau alinea pertama pembukaannya. Kalau saya kutip lengkapnya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini kata-kata luar biasa, saya rasa ini pasti digali dari ajaran Islam ya, semua peri kemanusiaan, peri keadilan ajaran Islam ya. Jadi bahwa sesungguhnya, saya ulangi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini definisi yang generik, matematika luar biasa dan sejajar dengan dinyatakan Buya Hamka tadi. Ya. Jadi nilai kemanusiaan itu yang paling utama yaitu kemerdekaan, karena itulah yang diberikan sejak awal ya. Pada manusia dan jin. Kemudian tanpa kemerdekaan manusia tidak mungkin menjalani hidup normal sebagai manusia ya. Yang ada perbudakan atau penjajahan ya. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan tadi ya. Dijajah, diperbudak ya jelas tidak merdeka ya. Nah, bahkan yang ini juga menjadi pembeda ya. Pembeda antara manusia jin dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain di luar manusia jin tidak memiliki kemerdekaan, tidak punya pilihan. Karnivora pilihannya ya makan daging. Gak mungkin tiba-tiba harimau seneng makan sayur. Jadi harus sesuai dengan sunatullahnya. Malaikat juga bertasbih, menjalankan tugas. Nah, tidak ada kemauan hawa nafsu untuk memberontak atau pilihan lain. Hanya kita, manusia dan jin saja. Jadi yang jin itu makhluk gaib, yang kita makhluk nyata ya, makhluk syahadah. Jadi ini menjadi pembeda. Lebih tegak lagi itu bertentangan 180 derajat dengan penjajahan dan perbudakan. Itu di alinea pertama preambul Undang-Undang 45. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu kita akan mengelaborasi ya bagaimana mensyukuri ini ya. Nah, tentu ini kata-kata ini juga kosakata Islam ya, untuk syukur itu mungkin salah satu kata kuncinya itu Muhammad Abduh ya, atau Syekh Muhammad Abduh dengan Syekh Rashid Ridho yang jelas sekali mendefinisikan syukur di dalam tafsir Al-Manar ya. Dalam tafsir Al-Manar itu didefinisikan dengan lugas bahwa yang namanya syukur itu adalah menggunakan karunia Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi menggunakan karunia sang pemberi, dalam ini adalah Allah sang pencipta, sang pemberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kehendaknya. Nah, tentu itu nanti setiap karunia itu ada tujuannya ya. Kalau dalam secara umum ahli fikih menyebutkannya maqasid syariah. Jadi apapun itu pasti ada tujuannya, dan itu harus digunakan sesuai dengan ini selaras ya dengan arti kata adil ya. Adil itu kan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Jadi keadilan ya, jadi memang kemanusiaan dan keadilan itu menyatu satu apa ya, satu kosakata penting ya. Sampai kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Hisbah fil Islam ya, tentang hisbah di dalam Islam itu menyatakan dengan lugas ya, bahwa keadilan itu adalah satu-satunya nilai keadilan, satunya nilai terpenting yang menjadi ciri dari syariat Islam dalam setiap lapangan kehidupannya. Jadi keadilan, menegakkan keadilan ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena itu menjadi penanda satu-satunya ya, nilai utama satu-satunya keadilan itu ya, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di kitab-kitab fikih lalu itu didefinisikan tidak mendolimi orang lain, tapi juga tidak didolimi ya, tidak menganiaya siapapun sesama, tapi juga tidak dianiaya, tidak menganiaya dan juga tidak dianiaya kepada siapapun maupun oleh siapapun. Jadi ini satu nafas ya, keadilan, kemerdekaan, keadilan, lalu tidak berlaku aniaya, dolim, tapi juga tidak dianiaya. Kalau kita menganiaya ya pasti memperbudak orang lain ya. Itu yang terplesetnya putra gubernur Mesir Amr bin As tadi. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya daya juang, lalu dijajah, diperbudak, maka kita juga tidak pernah merdeka. Jika menjadi manusia, tapi manusia setengah manusia, terjajah, diperbudak ya. Dan sayangnya umat Islam hampir semuanya pernah ya diperbudak atau dijajah ya. Praktis malah dari barat, Merauke di barat sampai Merauke di timur. Jadi seluruh kontinen atau dataran dari Maroko di barat terus membujur sampai kita di Indonesia, Merauke di timur itu pernah dijajah. Paling enggak sepanjang abad 19 ya. Karena abad 20 baru merdeka satu demi satu. Merdeka dari kolonialisme ya, penjajahan oleh kolonial. Bangsa barat dalam rangka mencari rempah-rempah ya, mula-mula itu untuk kebutuhan hidup, akhirnya berlayar praktis menjajah negeri-negeri atau bangsa-bangsa kaum muslimin ini. Dan penjajahan dilakukan oleh baik itu Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, Belanda, jadi hampir semua pernah. Bahkan menjajah Amerika Serikat juga, waktu Amerika Serikat, dari Amerika Serikat sebelum merdeka itu dijajah oleh orang Barat juga. Terutama penduduk aslinya ya, bangsa Indian. Nah kita juga mengalami ya Indonesia, walaupun sebetulnya tidak tepat bahwa bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun itu tidak tepat. Mungkin kalaupun begitu, yang mendarat duluan ya, kita tidak tahu apakah mendarat duluan di Banten atau di mana itu ya, ada yang cukup lama. Tapi kalau dihitung dari yang berjuang terus sampai detik-detik terakhir tuh, suku bangsa atau etnis Aceh itu sampai awal abad 20 masih berjuang. Banyak sekali pahlawan nasional di Aceh, jadi tidak tepat. Mungkin ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 250 tahun dijajah Belanda, itu pun bukan bangsa Belanda, tapi awalnya kan VOC, ya. VOC itu kongsi dagang, tapi mengatasnamakan bangsa, bangsa Belanda. Ya. Jadi, tapi yang jelas, fakta sejarah memang semuanya dijajah itu ya. Jadi merdeka satu demi satu ya. Nah, kita mencapai kemerdekaan itu pada 17 Agustus 1945 ya. Bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 ya Hijriah ya. Baik, jadi lalu bagaimana mensyukuri kemerdekaan ini? Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 secara teknis itu ya berusaha sungguh-sungguh merasakan nilai-nilai luhur yang termaktub di dalam alinea 2, alinea 3, dan alinea 4 dari preambul atau mukadimah. Jadi kan itu 4 alinea ya, nilai-nilai luhur cita-cita atau visi dan misi kemerdekaan Indonesia itu dicantumkan dengan susunan kalimat yang bagus ya di 3 alinea berikutnya ya. Tentu panjang ya, tidak usah kita baca keseluruhan. Jadi kalau kita memperjuangkan, karena kata-katanya jelas di alinea kedua saja, perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu saja sudah sebelum diuraikan di pasal atau alinea, alinea 3 dan 4 itu sudah mengandung. Berarti merdeka itu kita bersatu karena kita dari ratusan suku bangsa ya, juga ratusan pulau, bahkan ribuan pulau, lalu ratusan bahasa. Makanya selain bersatu, berdaulat ke dalam maupun keluar, lalu adil dan makmur. Bahwa ini belum tercapai walaupun sudah merdeka 80 itu soal lain ya. Tapi tolok ukurannya jelas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan nanti elaborasi lebih lanjut ya, alinea 3 dan alinea 4 ya. Jadi itu cara yang tentu sifatnya generik ya, generik. Nah, tentu dibutuhkan untuk kita rinci. Tapi harus diakui jujur, walaupun 81 merdeka melalui periode Orde Lama, Orde Baru, lalu Orde Transisi, lalu Reformasi sejak tahun 98-99, itu jujur juga harus kita akui, negara kita itu boleh disebut sekarang itu ditubir negara atau tepi jurang negara gagal ya. Tentu banyak tentunya ini apa penyebabnya. Tapi kalau kita mau evaluasi secara jujur juga ya, karena begini, Rasulullah mewasiatkan ya, qulil haqqo walau kana muran ya. Jadi katakan yang hak, yang benar itu walaupun pahit. Jadi harus jujur mengakui pahit. Negara kita sekarang dalam tolak ukur apapun itu masih belum berhasil ya, mewujudkan visi dan misi bagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebabnya bagaimana? Kalau kita mau jujur, mau atau tidak mau harus diakui ya, pertama pada hemat saya itu tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan suap menyuap ya, atau reswai suap menyuap. Begitu juga yang semua itu merupakan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, lalu kolusi persekongkolan dengan oligarki, lalu nepotisme, anak dijadikan calon pemimpin, jadi anak atau anak menantu jadikan wali kota, gubernur, jadikan menteri, jadikan wapres, nepotisme. Lalu ada gratifikasi penyalahgunaan jabatan itu, lalu suap menyuap, sogok menyogok. Ya, itu tinggi tidak terbayangkan, kita salah satu yang tertinggi di dunia ya, indeks korupsi, kolusi itu, dan seterusnya ya. Dan yang kedua itu masih merajalelanya riba nasi'ah dan riba fadl. Riba ini dosa besar, amat besar malah sebetulnya ya, sejajar dengan syirik ya. jajan dengan syirik, jajan dengan durhaka pada bapak ibu. Kalau bapak ibu kandung ya, orang ortu, bapak ibu kandung kalau kita aniaya dosa besar. Syirik, lalu menganiaya atau tidak berbakti pada bapak ibu, lalu riba itu dosa besar sekali. Sampai di Quran digambarkan berperang melawan Allah dan Rasul. Kalau di hadis-hadis macam-macam, tapi yang dua saja sudah mengerikan, Pak. Ya, yang misalnya satu dirham uang yang kalian terima dari hasil riba sama dengan 46 kali berzina. No, berzina saja sudah dosa besar. Ini satu dirham, enggak usah satu dinar, satu dirham. Adalagi 72 pintu dosa riba. Jadi 72 itu yang paling rendah sama dengan berzina dengan ibu kandung. Ini hadis-hadis ngeri luar biasa, tapi sebagian di antara kita, ya mohon maaf ya, kok nggak rasanya nggak takut ya. Jadi nasabah bank konvensional, ya, nerima riba di tabungan, di deposito, begitu juga sebaliknya. Dari, ya, menerima riba jadi direktur bank, karyawan bank, bank konvensional ya, bukan bank syariah atau bank ini. Itu riba. Jadi kalau di hadisnya, kulu kordin jaron naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat untuk pemilik uang atau untuk kreditur, maka dialah riba. Itu menghasilkan tingkat suku bunga atau rente atau interest, itu jelas riba. Kenapa saya katakan besar? Ya karena sekarang, sampai sekarang masih hampir 90%. Bahkan masih 90% kira-kira. Yang persentase bank syariah atau bank Islam itu tidak lebih dari 10% sekarang tingkat inklusinya ya di Indonesia ya. Berarti 90%-an itu masih inklusi atau menerapkan riba, baik itu membayar riba maupun menerima riba. Nah, ini kan gawat, ini gawat sekali ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, judi yang merajalela. Terakhir perjudian online kan, waduh, judi online itu di kita salah satu yang terbesar di dunia ya. Judi biasa saja sudah mengerikan, judi online ya, judol ya. Kemudian itu yang berikutnya adalah merajalelanya lagi, menyebar luasnya narkoba, rokok dan khamr. Ini jelas narkoba, narkotika ya, lalu rokok, khamr, ini sejenis ya, merusak kesadaran, merusak sel-sel otak, merusak ya banyak lah organ tubuh yang merugik. Bahkan rokok itu bahaya untuk orang di sekitarnya terutama. Jadi untuk perokok pasif, perokok aktif itu bukan berarti bebas ya. Iklannya kan malah bisa menimbulkan kanker di paru-paru dan seterusnya untuk yang aktif. Tapi untuk yang pasif itu ratusan kali lebih berbahaya. Jadi kalau kita di ruangan tertutup, rapat 20 orang, satu orang perokok berat tetap perokok, maka dia berdosa pada 19 orang yang tidak merokok ya, perokok pasif. Karena itu ratusan kali lebih berbahaya. Kalau kita di sampingnya, nah ini sampai di, mohon maaf ya, para kiai pun masih banyak merokok. Sampai ada di majelis ulama tertentu itu ketuanya sekuler merokok. Sehingga kiai yang sadar itu gak mau deket-deket. So, oh, kalau rapat ini orang kiai terkemuka cerita ke saya. Tuh. Kalau rapat dia menjauh karena ketua di itu MUI daerah ya. Masih ngerokok terus panjang rapat padahal ruangan tertutup apalagi ber-AC. Nah ini ya tidak mengerti ilmu kesehatan, juga zalim ya, aniaya ya. Jadi narkoba, rokok dan pomer ya. Kemudian berikutnya itu, nah ini juga sama ini, perzinahan khususnya LGBT. LGBT itu sekarang seperti fenomena gunung es ya. Dan itu memang dikampanyekan oleh PBB ya. Dikampanyekan besar-besaran, bahkan sasarannya negeri-negeri kaum muslimin ya. Ini jadi ini masalah-masalah berat semuanya, sejak dari tingginya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, lalu tingginya keterlibatan kita dalam ekonomi ribawi ya, riba tadi, lalu judi yang merajalela, lalu narkoba, rokok dan lalu LGBT, dan jadi banyak sekali ini. Tambah lagi hutang luar negeri yang menggunung ya. Melalui yang menggunung sampai betul-betul mengerikan sebenarnya, sehingga kita butuh Menteri Keuangan yang bertekad untuk mengurangi hutang luar negeri. Hutang luar negeri itu walaupun disebut soft loan, itu riba. Soft loan itu kalau diterjemahkan bebas kan hutang berbunga lunak. Maksudnya berbunga lunak itu ribanya kecil. Kecil atau besar tetap dosa besar. Ya bang, kalau ribanya kecil hanya 5%, oh dosanya kecil, enggak. Walaupun 1% itu buat, jadi percuma aja. Soft loan itu dosa besar dan itu dilakukan oleh Orde Lama, Orde Baru, transisi, reformasi, semua kabinet melakukan itu, semua presiden. Ini kan gawat, dalam kacamata Islam itu tidak diizinkan ya, dan bertentangan dengan Undang-Undang 45 memang tadi ya. Bahkan ada satu hal yang jelas merupakan pengkhianatan, itu pasal 33 itu dirumuskan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu satu-satunya ekonom yang ada di Panitia 9 ya. Ya, yang jelas pasal 33 itu semula kan 3 ayat ya, sebelum ada amandemen. Nah, 3 ayat itu terutama ayat 2 dan ayat 3 itu betul-betul terinspirasi oleh hadis sahih ya. Hadis sahih itu ada 2 redaksi malah. 2 redaksi dari Rasulullah ada di Kutubus Sittah ya, dari kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya ya. Musnad Ahmad. Nah, kalau bunyi hadisnya itu semula kalau ada 2 redaksi ya, ada yang dimulai dengan An-Nasu, An-Nasu seluruh umat manusia, seluruh rakyat, ada dengan Al-Muslimuna ya. Tapi intinya sama. An-Nasu suraka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nari wasama.

perlindungan sumber daya hutan, tapi bisa juga perluasannya sumber daya makanan minuman pokok dalam hutan itu termasuk perkebunan, pertanian, dan perikanan dan sebagainya. Kemudian filma iwal kala iwan nari, anar itu api, tapi kalau kita tafsirkan secara luas sumber daya energi. Jadi sumber daya air, sumber daya makanan minuman pokok, sumber daya energi, berarti tidak hanya minyak bumi ya, apa saja, api, minyak bumi, sumber daya tenaga angin, tenaga matahari, tenaga pasang surut air laut, dan seterusnya, itu semua milik kita, milik rakyat. Bahkan diteriakan, wasamanuhu haramun, harganya haram. Jadi maksudnya, negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. So, kalau mau beli bensin 1 liter sekian, listrik 1 kWh sekian, itu tidak boleh sebetulnya. Harusnya ada pasokan sampai tingkat tertentu untuk menjamin tidak kelaparan, tidak kehausan, bisa mandi, bisa tidak kedinginan, tidak kepanasan, dan sumber daya energi tadi. Jadi nanti kalau kita di atas kuota atau jatah tertentu baru bayar. Itu kan hadis ini sahih. Wasamanuhu haramun, harganya saman itu harganya, harganya haram. Ya. Jadi mestinya BUMN, BUMD itu dalam bidang misalnya perusahaan gas, perusahaan listrik, perusahaan air itu tidak berdagang dengan rakyat. Artinya rakyat itu dapat suplai gratis sampai tingkat tertentu, tidak untuk foya-foya ya, untuk kesehatan dan keselamatan. Di luar itu baru bayar. Gitu. Tapi yang jelas itu ditafsirkan Bung Hatta jadi dua ini. Dan ini dua ayat ini pada hemat saya jujur saja balik lagi belum pernah dilaksanakan oleh kabinet yang manapun. Kabinet manapun lah, cuma kabinet tahun 45, kabinet apa namanya waktu sampai kabinet Bikora, lalu sampai kabinet Ampera, terus kabinet pembangunan, sampai kabinet sekarang itu jujur ya, semua kabinet itu berusaha mungkin iya sampai dengan, tapi belum pernah mencapai betul-betul melaksanakan ayat 2 dan ayat 3. Makanya penting ya. Ini digali dari ajaran Islam tadi, rumusannya Bung Hatta tentu sebagai ekonom ya. Rumusannya saya baca saja ya. Ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini kalau ditafsirkan ya tiga tadi, utamanya cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup adalah produksi air, produksi makanan minuman pokok, lalu produksi energi, gitu kan ya. Cabangnya, saya ulangi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu ayat 2 ya, pasal 33. Lalu ayat 3-nya itu mirip seperti hadis tadi, tapi lebih rinci. Bung Hatta menuliskan begini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi saya ulangi ya. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau dua ayat dari pasal 33 dilaksanakan, itu tidak ada rakyat Indonesia yang miskin atau di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena salah satu judul negara kita itu adalah Jamrut Katulistiwa. Kalau kata orang Sunda, gemah, ripah, repeh, rapeh. Maksudnya, kekayaan alam karunia Allah di Indonesia itu luar biasa. Barangkali yang tertinggi di dunia dibanding wilayah-wilayah lain. Ya. Baik itu kekayaan sumber daya alam yang digali dari dalam bumi, dari dalam dasar laut, dari kedalaman yang harus diekstrak, sampai kekayaan perairan, kekayaan mineral, kekayaan batu-batu mulia, kekayaan gas alam cair, kekayaan sampai nanti rotan, sampai sumber daya hutan ya, hasil hutan itu kita praktis terkaya di dunia kalau dikelola dengan manajemen yang jujur, profesional, dan tidak ada korupsi. Tidak ada, bahkan mungkin kita lebih kaya ya, lebih kaya bukan mungkin, pasti kalau itu dikelola begitu. Kita lebih kaya dibanding rakyat Brunei Darussalam atau rakyat Qatar atau rakyat Kuwait atau rakyat Saudi Arabia. Kan sama ya, katakanlah mereka Brunei Darussalam, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia itu terutama kekayaan minyak bumi.

mie di mereka. Itu saja sudah menghasilkan rakyat yang makmur. Kita tidak hanya minyak bumi, kita ada sumber daya emas, ada uranium, ada perikanan, peternakan, ada hutan yang kaya raya, hutan tropis. Itu kalau dikelola, rakyat Indonesia itu makmur, tidak ada satu orang pun yang miskin. Kalau sekarang masih jutaan yang miskin, itu berarti ada mismanagement negara besar-besaran. Termasuk di BUMN, BUMD, lalu jalur birokrasi, baik itu yang sifatnya eksekutif, termasuk di legislatif maupun yudikatif. Kan sampai muncul pemilu, katakanlah di yudikatif itu, katakanlah mohon maaf ya, sampai itu walaupun guyonan mendekati kebenaran, tidak ada polisi yang jujur. Polisi yang jujur itu hanya pertama Bapak Jenderal Hugeng Iman Santoso, kedua polisi tidur. Ini kan saking jengkelnya rakyat karena hukum itu tidak saja di kepolisian, sampai ada istilah mafia peradilan. Ini kan sampai tingkat tertentu terbukti memang sampai kita pada umum menyimpulkan hukum di Indonesia itu masih tumpul ke atas, ke tajam ke bawah. Itu kan kalimat yang benar-benar ya, ke atas tumpul. Kalau itu petinggi negara, keluarganya, anaknya itu korupsi pun dilindungi, disamarkan, dibatalkan oleh sehingga KPK nggak bisa tegas, lalu diperlemah. Sementara kalau ke bawah, rakyat kecil mencuri sedikit aja dihukum seberat-beratnya. Ya, ada guru yang merangkap punya katakanlah, jadi ada SK guru iya, lalu SK yang lain yang akhirnya dituduh menyalahgunakan jabatan, jadi dapat tunjangan double gitu. Padahal petinggi negara ada yang merangkap, ya wakil menteri lalu merangkap jadi komisaris BUMN, merangkap lagi sampai masing-masing gajinya miliaran atau ratusan juta. Dan itu yang ke atas nggak diperlakukan, ke bawah kurang. Jadi hukum di Indonesia termasuk hukum birokrasinya ke bawah itu keras, tajam, tapi ke atas tumpul. Dan ini menunjukkan masih ada kedoliman luar biasa ya, ketidakadilan. Nah, jadi ya pantas saja negara Indonesia itu masih ya istilahnya masih mismanagement besar-besaran siapapun presidennya. Jadi ini perlu kita perjuangkan tentunya. Perlu kita perjuangkan kalau kita mau mensyukuri kemerdekaannya. Ini sudah waktunya tinggal 3 menit atau 2 menit ini. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita sebagai rakyat pun harus selain memperjuangkan dengan cara kita masing-masing, dengan media yang memungkinkan, tapi juga berdoa ya. Kita doakan ya, supaya para pemimpin itu tersadarkan, tercerahkan, lalu jujur, bertindak adil, lalu menjalankan amanat kekuasaannya dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Doa yang sebaliknya juga boleh, dua-duanya ya. Dua-duanya boleh. Sifatnya positif dalam artian semoga mereka tercerahkan, dapat hidayah, dan lalu bertindak. Tapi ada juga untuk melengkapinya, itu di hadis sahih juga. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanaan dan pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanaan. Jadi di sisi lain kita bisa mendoakan para pemimpin kita supaya mereka diberi hidayah untuk bertindak adil, jujur, tercerahkan begitu. Pada yang sama juga sebaliknya, kita berlindung kepada Allah dari pemimpin yang bodoh dan childish, kekanak-kanaan. Ini hadisnya sahih. Baik, jadi dengan begitu ya, ada upaya kita. Kalau ditanya di akhirat, kita sudah berusaha nahi mungkar dan amar ma'ruf, sudah berusaha juga berdoa yang benar, dan kita sendiri tetap jujur, tetap berjuang, tetap bertindak adil. Baik, saya rasa itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, itu berarti salah, slipnya lidah ya, slip of the tongue. Tapi kalau kebenaran yang saya sampaikan, baik dari inspirasi dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul, maka itu adalah hidayah dan hidayah dan ilham dari Allah. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin.
Baik, Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 hingga pukul 9 nanti dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light. 17 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light masih dalam rangkaian ulang tahun K-Light 107.1 FM dan peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. K-Light Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Acaranya akan dilaksanakan Sabtu 15 Agustus bertempat di K-Light Media, Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online didukung PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Bang Dong's inspiring sound, K-Light FM.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, 30 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light, semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-42-22464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22464 atau 0821-2085-8761.

0: 107.1, Bampton's inspiring sounds.
1: K-Life FM. 107.1 FM, sahabat K-Light, 36 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Dan kembali di Morning Review, seperti biasa kita ikuti kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Sahabat K-Light, driver ojek online atau ojol akan tetap mendapatkan bonus hari raya BHR Lebaran meskipun statusnya berubah jadi pengusaha mikro. Dalam aturan transportasi online yang akan terbit, ojol bisa dicap sebagai pengusaha mikro. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan driver ojol akan tetap mendapatkan BHR, bonus hari raya, meskipun dalam aturan ojek online yang akan diterbitkan tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut. Hal ini diungkapkan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat kemarin, Selasa 11 Agustus 2026, yang melanjutkan pemerintah juga punya veto rate atau hak berbicara di salah satu aplikator sehingga bisa membuat kebijakan khusus agar aplikator tersebut mau memberikan BHR kepada driver. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah akan membuat status para driver atau pengemudi ojek online, ojol, menjadi pengusaha kelas mikro. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam peraturan Presiden Perpres khusus driver ojol. Pemerintah sedang menyusun aturan soal driver ojek online yang berisi tentang mulai status hingga tarif ojol.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Lite, 47 menit beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite. Sahabat K-Lite, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga pakan tetap dijaga hingga akhir tahun, serta mewajibkan penyerapan telur peternak melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MPG. Hal ini dilakukan sebagai respons atas tekanan biaya produksi dan harga hasil ternak yang sedang dihadapi peternak rakyat saat ini. Keputusan ini diambil setelah Amran menerima langsung aspirasi peternak dari berbagai daerah dalam rapat koordinasi pengunggasan di Surabaya, Jawa Timur kemarin, Selasa 11 Agustus 2026. Dan menurut Arman, tertulis HPP untuk harga telur tetap dijaga, tetapi harga pakan juga harus dijaga, tidak terlalu tinggi dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita sepakat semua dalam hal ini, Amran menjelaskan, di hulu pemerintah menahan harga pakan ayam agar biaya operasional peternak tidak melambung. Namun biaya produksi yang terkendali juga tidak akan banyak membantu apabila hasil produksi peternak tidak terserap dengan harga yang layak.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. Thank you.